0: Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Taubi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Rahimi. Namun ada Gabriel, Fabinho dan Martinez tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis mistar Brasil. Dan menariknya, Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada, dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif jujur berhasil ya dari pergantian pemain ini, terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang, dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brasil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko, dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brasil. Disapu saja, serangan gol. Sayang sekali tidak.
0: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
0: Nel El Ainoui tadi.
1: Dan kemudian
0: bola rebound
1: tadi saja. Sempat disapu tadi. Ya, oleh
0: beruntung main masih ya. Sigap ya, Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena iya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan hal yang melakukan penyelamatan, dan ini save pertama.
0: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. James Dean Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan
1: Bung Estu,
0: bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bung?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brazil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
0: Ya baik, jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
2: Betul.
0: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan. Dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
2: Iya.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu lihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya.
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini. Dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
0: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
0: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia ditarik di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Sayyid Bari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkanos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
0: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko, dan tidak ada perubahan di lini itu gitu.
0: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yassin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
3: Demikian telah kita ikuti

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja tadi sudah kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 fase grup C antara Brasil versus Maroko. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral untuk pagi ini pukul 7.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
3: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani, melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
4: Pameran jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
3: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
6: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin titipan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025, menjadi pelaku dari

0: kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
2: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
1: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini juga ribuan orang juga tadi berdatang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Udara untuk Indonesia, Rudy.
3: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jaang melaporkan. Mikael.
6: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
7: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudian aja kita ini, mungkin tengah dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, ambil sesuai aja, aja jalan-jalan.
6: Ia menjelaskan, selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti, seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
3: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
8: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
9: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jemaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
10: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Bersama Bang Sumihar ya di BMKG Ranai. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
1: Iya, Bang Sumihar, gimana kabarnya pagi ini?
2: Harusnya tetap semangat dong.
1: Oke, walaupun hujan ya di luar ya.
2: Pastinya Mbak.
1: Oke, langsung aja kita kasih informasi perakhiran cuaca buat Tom Prodo untuk edisi hari ini. Silakan Bang Sumihar.
2: Oke, terima kasih Mbak Vera. Selamat pagi teman-teman Prodo dan para pendengar Pro1 RRI Natuna. Bersama saya Sumihar Sihan, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 14 Juni 2026. Terdapat belokan angin atau shoreline dan nilai kelembapan udara lapisan atas yang cukup tinggi meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Secara umum, kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Pulau Bunguran. Secara pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna, dan pada dini hari secara umum dalam kondisi berawan di seluruh wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pulangin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 0,2 sampai 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utama keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Vera.
1: Oke, terima kasih kembali untuk informasi cuacanya hari ini ya Bang Sumihar. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat teman Pro2 yang mau berkegiatan hari ini. Vera juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bang Sumihar dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Tetap semangat.
2: Terima kasih Mbak Vera.
3: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Anda bisa ikuti terus informasi perakiran cuaca setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini di akhir pekan ya. Hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 cuaca. Alhamdulillah pagi ini hujan ya. Jadi untuk yang lagi di rumah menikmati kebersamaan di akhir pekan, hari libur bersama keluarganya, semoga selalu sehat dan bahagia. Menemani Anda pagi ini pendengar, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan.
1: Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar Anda masih bersama di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Baik, pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan ya siaran ulang Si Kecil Menyapa. Ini persembahan dari adik-adik TK Negeri Pulau 3 Barat.
1: Anak bermain si layang-layang, bermain sampai larutlah malam. Sambutlah salam kasih dan sayang, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat, selamat pagi bapak dan ibu guru TK Negeri Pulau 3 Barat, dan selamat pagi para pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Good morning student.
2: Good morning teacher.
1: How are you today?
2: Good morning.
1: Teman-teman, untuk 30 menit ke depan kami akan mengisi acara Si Kecil Menyapa di Radio RRI Ranai. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan menampilkan persembahan anak-anak hebat TK Negeri Pulau 3 Barat. Baiklah para pendengar dimanapun berada, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan kami memperkenalkan diri kami dari TK Negeri Pulau 3 Barat. Awal mula TK kami berdiri sejak tahun 2005, pada saat itu TK kami masih berstatus sekolah swasta dengan nama TK Islam Bakti Natuna. Kemudian pada tahun 2011 berubah nomenklaturnya menjadi TK Negeri Pulau 3 Barat hingga saat ini. TK Negeri Pulau 3 Barat memiliki satu kepala sekolah lulusan guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Natuna bersertifikat pendidik dan jenjang pendidikan S1, yaitu Ibu Endang Sulistianingsih SPD. 4 guru ASN dengan jenjang pendidikan S1. 3 diantaranya sedang mengikuti pendidikan profesi guru, yaitu Ibu Eli Sumarni SPD, Ibu Raudah SPD, Ibu Raja Rulianti SPD, Ibu Nurul Aini SPD. 1 guru pendamping berstatus honor kontrak dengan jenjang pendidikan S1, yaitu Ibu Kamariah SPD. Dan 2 tenaga administrasi sekolah yang mumpuni di bidangnya, yaitu Ibu Sartika SPD dan Bapak Suhardi. Alhamdulillah semua hadir dalam acara Si Kecil Menyapa di Radio RRI Ranai. Semoga para pendengar RRI dimanapun berada dapat terhibur dengan penampilan anak-anak hebat kami. Selamat mendengarkan. Baiklah para pendengar RRI dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan penampilan pertama lagu Si Kecil Menyapa yang akan dinyanyikan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau 3 Barat. Selamat mendengarkan.
2: Ini

Selanjutnya, para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan lagu Selamat Pagi yang akan dinyanyikan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau Tiga Barat. Selamat mendengarkan.

0: Wah, hebat ya anak-anak ibu semuanya. Semoga para pendengar RRI dimanapun berada menjadi semangat setelah mendengarkan lagu Selamat Pagi tadi. Baiklah para pendengar RRI, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pantun pembuka yang akan dibacakan oleh Ananda Wangalenka Anastasia. Selamat mendengarkan.
1: Pergi ke kali si Anadara, membawa baju dalam lemari. Hati kami sangat gembira, bisa tampil lagi di RRI.
0: Para pendengar RRI dimanapun berada, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan surah Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh Ananda Raja Farhan Halif.

Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari sama-sama kita dengarkan Tepuk Profil yang akan dibawakan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau Tiga Barat. Selamat mendengarkan.

0: Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ananda Siti Robiatul Adawiyah. Selamat mendengarkan.
1: Latunaku lawa, karya Endang Ningsi. Mertu kokok ayam bertalu, bak menyambut sang mentari. Seketika tirai awan membuka cakrawala, membuatku beranjak dari mimpi. Aku melihat hamparan laut sakti, aku melihat kekayaan sejati. Hasil bumi janjikan anak cucu kami di ujung utara negeri. Tuhan semesta, jangan biarkan mereka memusik merayu. Permata dan hati kami nan lawa, dirgahayu Natunaku.
0: Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan Tepuk Anak Sehat yang akan dibawakan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau Tiga Barat. Selamat mendengarkan.

0: Selanjutnya, para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan doa kedua orang tua yang akan dibacakan oleh Ananda Syarifah Azira, dan pembacaan doa dunia dan akhirat yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Supardi. Selamat mendengarkan.
1: Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni fi ni wali wali daya wa har huma kamaru.

0: Anna, Agrina, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin.
1: Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila dan lagu Di Sini Teman, Di Sana Teman yang akan dibawakan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau Tiga Barat. Selamat mendengarkan.

0: Para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan Surah Al-Ikhlas, Surah An-Nas, dan Surah Al-Kausyar yang akan dibacakan oleh Ananda, Akila Sezan, Rabiza Ardani, dan Hayatul Sifa Dahlia. Selamat mendengarkan.
1: Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.

0: Betar.
1: Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama kita dengarkan lagu Terima Kasih RRI yang akan dibawakan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau Tiga Barat. Selamat mendengarkan.

Nah, para pendengar RRI Ranai, tiba saatnya kami di penghujung acara. Izinkan saya, Nurul Aini, SPD, selaku guru TK Negeri Pulau Tiga Barat, izin undur diri. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian kami. Dan kami ucapkan terima kasih.

0: yang sebesar-besarnya kepada RRI Ranai yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anak nelayan menangkap tenggiri, tenggiri dimasak dalam kuali. Terima kasih kepada RRI, semoga tahun depan diundang kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Pendengar masih bersama di Ranai Pagi ini ya di 99,2 MHz. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat berakhir pekan di hari ini ya, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan lancar. Yang lagi sarapan pagi ini ya bersama keluarganya di rumah, iya, selamat menikmati sarapan Anda. Baik, menemani pagi Anda pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan kami hadirkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: Terima kasih.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda masih bersama di Ranai Pagi ini pendengar ya. Jadi yang pagi ini sibuk dengan aktivitasnya di rumah di akhir pekan bersama keluarga, nah jangan lupa untuk tetap sarapan pagi ya. Jangan sampai sarapan itu ditinggalkan, karena sarapan pagi itu sangat penting ya. Walaupun sering kali dianggap sepele, padahal manfaatnya itu sangat besar bagi tubuh kita. Aktivitas seharian, pendengar, itu membutuhkan energi yang cukup. Dan salah satu sumber energi utama berasal dari makanan yang dikonsumsi di pagi hari. Melewatkan sarapan dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, bahkan meningkatkan resiko makan berlebih di siang hari. Sarapan tinggi protein dapat menjadi kunci untuk menjaga kekuatan dan juga kesehatan tubuh kita. Nah, yang paling penting adalah sarapan yang sehat ya, yang mengandung banyak asupan protein. Karena ini juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kira-kira pendengar apa saja rekomendasi menu sarapan tinggi protein yang dianjurkan? Yang pertama yaitu telur. Nah, ini bukan rahasia lagi ya. Jadi telur ini merupakan salah satu menu sarapan klasik ya, tapi tetap tinggi protein. Menu yang satu ini pendengar menawarkan berbagai nutrisi serbaguna. Bisa membuat tubuh kita menjadi kenyang lebih lama, sehat ya. Nah, kita pun juga bisa mengkreasikan telur menjadi telur orak-arik ya, kemudian telur mata sapi ataupun direbus. Nah, untuk menambah sumber nutrisi lainnya, cobalah makan telur dengan sayuran atau roti gandum utuh. Kemudian ada roti panggang dengan selai kacang dan pisang. Nah, mengutip dari Real Simple, roti panggang ya, ini dipadukan dengan selai kacang dan pisang menjadi salah satu menu sarapan tinggi protein yang direkomendasikan. Selembar roti biji-bijian utuh itu menyediakan 5 gram protein ya. Kemudian selai kacang memiliki lemak sehat yang baik untuk jantung, sementara pisang merupakan serat dan memiliki rasa manis tanpa gula berlebihan. Masih ada pendengar ya, beberapa rekomendasi menu sarapan tinggi protein yang sehat dan mengenyangkan pastinya. Kami akan tetap sampaikan informasinya untuk Anda setelah ada lagu Sakura dari Faris RM.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Lagu dari Glenn Fredly, pendengar kau. Sudah kami hadirkan untuk Anda masih berbagai informasi pagi ini ya, tentang menu sarapan yang tinggi protein dan direkomendasikan ya untuk sarapan Anda di pagi hari. Ya, pendengar, jadi selain tadi ada menu andalan yang satset ya, ada telur. Kemudian selain telur ada juga menu sarapan yang direkomendasikan ya, bisa kita jadikan alternatif ya ketika kita menikmati sarapan di pagi hari yang simple tapi tetap sehat dan juga mengenyangkan ya. Jadi selain telur tadi ya, ada juga, nah ada juga chia seed yang bisa kita campurkan dengan berbagai biji-bijian ya pendengar. Nah ini juga baik ya, karena memang tinggi protein. Kemudian chia seed juga bisa melancarkan pencernaan. Lalu juga ada pancake ya. Pancake ini mudah untuk kita buat dan dapat menjadi sarapan yang tinggi protein. Caranya cukup campurkan 1 buah pisang dan 2 telur ya. Kemudian 1 sendok bubuk protein dan setengah sendok teh baking powder, juga sejumput kayu manis. Kemudian tinggal kita masak di pan dan bisa kita sajikan dengan

0: selai kacang ataupun dengan madu alami. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa sarapan sehat tinggi protein yang direkomendasikan ya untuk sarapan sehat Anda.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai siang, Anda bersama rekan kami Rita Retnandari hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI, Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda ditemani saya, Rita Retnandari, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Jendela Negeri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, di Jendela Negeri untuk edisi hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita akan berbicara tentang Indonesia layak anak ya. Nah, selamat pagi juga nih buat yang lagi di perjalanan, hati-hati ya, cuacanya berawan saat ini untuk wilayah Sepembang dan sekitarnya. Dan juga untuk Anda yang akan bepergian jauh, mungkin mumpung libur, jadi mau berkunjung ke rumah keluarga ya, semoga menyenangkan hari liburnya. Baik pendengar, berbicara tentang Indonesia layak anak ya. Nah, ini berkaitan dengan tantangan dan juga peluangnya ya. Karena Indonesia telah berkomitmen menjadi negara layak anak atau IDOLA pada tahun 2030 pendengar ya. Tapi hingga saat ini masih banyak juga kota yang belum memenuhi standar kota layak anak atau KLA. Ya, ini ada beberapa tantangan ya yang masih dihadapi untuk menuju negara layak anak ya, dengan standarnya kota layak anak terlebih dahulu. Nanti akan kami sampaikan informasinya di Idola untuk hari ini. Pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda.

Indonesia, Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting.

0: rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Jendela Negeri.

masih bersama di Jendela Negeri ya, tentang Indonesia Layak Anak. Pagi ini pendengar, Indonesia sudah berkomitmen menjadi negara layak anak pada tahun 2030, tapi saat ini masih ada juga kota-kota yang belum memenuhi standar kota layak anak ya. Berbagai tantangan seperti tingginya kasus kekerasan terhadap anak, kemudian akses pendidikan yang belum merata serta layanan kesehatan yang masih terbatas menunjukkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk mencapai target ya. Nah, kalau melihat angka di tahun 2024 lalu, mengutip informasi dari situs Perkim Pendengar yang dirilis oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak ini masih tinggi ya, dengan total 2057 kasus. Dari jumlah tersebut, 1379 kasus berkaitan dengan pemenuhan hak anak, sedangkan 679 kasus termasuk dalam kategori perlindungan khusus anak. Ya, angka ini masih tinggi pendengar ya, dan menandakan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan lingkungan yang mendukung masih belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, tantangan lainnya ini adalah rendahnya tingkat pendidikan pendengar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 lalu hanya 6,41% penduduk Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu 23,61% penduduk tidak atau belum sekolah, dan 23,4%-nya hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD. Nah, untuk angka terkini ini memang belum dirilis pendengar ya. Namun akses pendidikan ini terus berusaha diperbaiki oleh pemerintah, termasuk dengan adanya sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan yang lainnya. Nah, pendengar, akses terhadap pelayanan kesehatan ya juga menjadi faktor penting nih dalam mewujudkan negara layak anak. Tapi layanan kesehatan bagi anak-anak di Indonesia ini masih ada yang belum merata, terutama di daerah terpencil pendengar, di mana keterbatasan fasilitas kesehatan, kemudian tenaga medis, serta program kesehatan yang berkelanjutan ya menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan hak kesehatan yang optimal. Nah, jadi kesehatan juga menjadi bagian penting sebagai penilaian pendengar ya. Ya, nanti kami masih akan sampaikan lagi ya informasinya pendengar untuk Anda berkaitan dengan Indonesia Layak Anak ini. Ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Selamat pagi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Jendela Negeri.
14: Kanal informasi dan inspirasi.
15: Baik pendengar, masih bersama di Jendela Negeri untuk hari ini ya. Kita berbicara tentang Indonesia layak anak pendengar, di mana ini masih menghadapi beberapa tantangan ya, karena negara layak anak atau IDOLA sudah menjadi komitmen Indonesia di tahun 2030 ya. Selain tingginya kasus kekerasan terhadap anak, akses pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan juga menjadi kendala yang masih dihadapi untuk menjadikan kota-kota yang ada di Indonesia ini memenuhi standar sebagai kota layak anak ya. Nah, contohnya ini di tahun 2024 pendengar, kota Surabaya ya, ini dinobatkan sebagai kota layak anak oleh UNICEF. Nah, pengakuan dari UNICEF ini diberikan karena kota Surabaya telah menerapkan berbagai kebijakan yang berpihak pada anak, seperti pembangunan infrastruktur pendukung ya, misalnya ruang publik yang ramah anak dan pusat informasi, layanan kesehatan dan pendidikannya juga memadai dengan membangun daycare milik pemerintah dan rumah prestasi anak, dan juga memastikan partisipasi aktif anak dengan membuat podcast dan bentuk kegiatan lainnya, serta penyusunan regulasi atau kebijakan humanis ya, artinya mempertimbangkan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak serta melakukan kolaborasi multisektor. Nah, pendengar, Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan negara layak anak 2030, terutama dalam aspek perlindungan ya, dan diharapkan kolaborasi yang baik ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara ramah anak di masa depan ya, terutama untuk kota-kotanya dulu nih sebelum negaranya ya, kota-kotanya, kabupatennya. Nah, ini bisa menjadi tempat yang layak anak. Baik pendengar, sudah pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat ya, lagu-lagu masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Boy! Boy!
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Nyo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak

0: pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Prosatu RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Ada-Ada Band ya, dengan lagunya Kaulah Kesukaanku sudah membawa kita pada pukul 11.31 menit saat ini, yang sudah mulai istirahat ya dari aktivitasnya atau mungkin masih sibuk juga. Ya, semangat di siang ini ya. Nah, pendengar, informasi untuk Anda, ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro akan mengadakan operasi pasar ya, atau fasilitasi pasar murah untuk seluruh masyarakat sekecamatan Bunguran Batu. Nah, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin atau besok pendengar, tanggal 15 Juni 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di halaman kantor Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batu B ya. Jadi di SP2 ya. Nah, pendengar, nantinya akan menjual komoditi seperti minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, dan beras medium. Ya, untuk minyak goreng merek Sip ini per liternya Rp15.000, kemudian tepung segitiga biru 1 kilogramnya Rp10.000, untuk gula pasir curah per kilogramnya Rp12.000, telur ayam negeri satu papan Rp50.000, dan untuk beras medium SPHP Rp58.000 per 5 kilogram ya. Nah, jadi pendengar yang mau belanja besok ya, bisa datang, jangan lupa bawa tas belanja sendiri, kemudian bayar juga dengan uang pas, karena barang ini dijual satuan ya, bukan per paket ya. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
5: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita,

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Rana ya. Untuk Anda yang lagi beristirahat, mungkin sebentar lagi juga mau makan siang atau sudah ada yang makan siang, lagi makan siang saat ini ya. Ya, selamat menikmati makan siangnya saja. Baik pendengar, hari ini tanggal 14 Juni ya. Mungkin juga menjadi hari yang spesial bagi sebagian orang. Dan tanggal 14 Juni ini pendengar diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ya, peringatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah ya, yang sudah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Kampanye ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi bagi kebutuhan layanan kesehatan. Jadi pendengar, donor darah ini awal mulanya bermula dari berbagai eksperimen ilmiah ya, ketika mengetahui tentang darah, ketika pengetahuan tentang darah ini masih sangat terbatas. Nah, salah satu tokoh penting dalam perkembangannya adalah Richard Lower yang menjadi orang pertama meneliti transfusi darah pada hewan. Jadi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan pendengar, kemajuan besar di bidang transfusi darah pun semakin berkembang ya. Salah satu tonggaknya adalah penemuan sistem golongan darah ya. Dan untuk tanggal 14 Juni ini dipilih sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang ditetapkan oleh dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2025 lalu, karena 14 Juni ini merupakan hari kelahiran atau tanggal kelahiran Lane Steiner pendengar ya, penemu sistem golongan darah. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan menemani Anda di Ranai siang selanjutnya. Tetaplah bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang ya yang masih menikmati waktu istirahatnya. Nah, pendengar, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Natuna memberikan pelatihan kepada perawat ya tentang cara menangani trauma dan gangguan jantung pada bayi, kemudian anak-anak hingga orang dewasa. Mengutip informasi dari Antara, pendengar, Direktur RSUD Natuna Arief Fajarudi mengatakan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 40 tenaga kesehatan meliputi perawat di unit instalasi gawat darurat, kemudian kamar operasi intensive care unit, dan juga neonatal intensive care unit atau NICU serta ruang rawat inap. Ya, kegiatannya ini sudah dilaksanakan sejak 9 Juni kemarin hingga tanggal 13 Juni, pendengar, di RSUD Natuna ya, dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah 2026. Nah, adapun narasumbernya ini berasal dari Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118 Jakarta yang merupakan organisasi pelatihan yang terakreditasi baik oleh Kementerian Kesehatan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ini perlu dilakukan secara berkala agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap sesuai dengan standar penanganan medis yang berlaku. Jadi pendengar, penanganan trauma dan gangguan jantung ini memang memerlukan keterampilan khusus ya, karena setiap kelompok usia ini punya karakteristik yang berbeda dari bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa. Nah, ini membutuhkan pendekatan serta prosedur penanganan yang tidak sama. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda di Ranai siang ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, waktu istirahat siang nih biar tetap segar, bugar ya, nanti setelah tidur siang juga bisa kita upayakan agar berkualitas ya. Jadi pendengar, istirahat siang ya, ini bisa membuat fisik kita dan mental kita lebih sehat. Kemudian istirahat yang berkualitas juga bisa membantu meningkatkan suasana hati pendengar ya, sehingga tidak gampang uring-uringan. Nah, kita bisa menentukan waktu istirahat yang ideal, kemudian menciptakan lingkungan istirahat yang nyaman, dan juga mengelola aktivitas sebelum waktu istirahat serta mengatur pola makan dan minum. Pendengar, memanfaatkan istirahat singkat di siang hari ya, tidak harus selalu dengan tidur siang dengan waktu yang panjang, tapi dengan waktu yang singkat saja ini justru bisa membantu mengembalikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Waktu istirahat singkat selama 10 hingga 20 menit juga sudah cukup untuk menyegarkan pikiran tanpa membuat tubuh kita terasa lemas ya. Nah, kadang kan kita justru balas dendam nih, malamnya untuk begadang, siangnya tidur lama-lama ya, padahal tidak harus demikian ya untuk mendapatkan waktu istirahat siang yang berkualitas. Baik pendengar, nanti pada pukul 13 kami ajak Anda menyimak warta berita sepekan, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Sepekan.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Berjumpa kembali dalam berita daerah untuk hari ini. Dan dalam warta berita daerah untuk hari ini, kami akan menghadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna yang terangkum dalam warta berita sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, disampaikan oleh Marjani.
1: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni.
2: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
3: Barang-barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu kualitas dari kayu itu sendiri, ya, tingkat kualitasnya. Ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru, biasanya kalau di Ranai Darat masih banyak tuh kayu-kayu putih.
2: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
4: Memang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
2: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Depresot bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak.
5: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dev Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dev Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dev Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
6: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan bertemu secara dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
5: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Devri Sodherda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
7: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
5: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak.
1: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi.
8: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Hazriani saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
9: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya, pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
8: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes lewat media sosial.
5: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah Desa Kelanga dan Desa Sempang terus berupaya menyampaikan informasi pembangunan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, kepada RRI mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.
10: Di Desa Kelanga, pertama kami menggunakan baliho papan realisasi penggunaan anggaran. Sudah kami pasangkan. Kedua, kami mempunyai TikTok Facebook dan website dan melalui musyawarah tadi melalui BPD.
5: Abdul Sami menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Sepampang Johan mengatakan transparansi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
11: Kami di Desa Aman sudah membuat informasi APDES di Baledes, di Baliho, yang kami pasang di dua titik, Dusun 1 sama Dusun 2, yang bisa diakses langsung di masyarakat oleh masyarakat. Yang mana Dusun 2 itu terletak di Pelabuhan Tulu Baru, kemudian yang Dusun 1 kami letak di depan kantor Desa Sempang. Media lainnya kami menggunakan website desa, Facebook desa, kemudian ada Instagram desa sama TikTok desa yang sudah kami lampirkan informasi APBD.
5: Melalui berbagai media informasi yang tersedia, pemerintah desa berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
1: KPP Natuna ajak masyarakat untuk dapat meningkatkan koordinasi keselamatan guna mengantisipasi jika terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
8: Dalam upaya mengantisipasi keselamatan para nelayan dan pengguna jalur pelayaran, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna Abdurrahman mengharapkan koordinasi seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada pihak Basarnas Natuna jika terjadi kendala saat beraktivitas di laut.
12: Manakala ada informasi-informasi ataupun juga menyangkut tentang keselamatan para nelayan, berkabar pada kami sehingga kami bisa merespon untuk mencari solusi dan juga bisa melakukan search and rescue-nya ketika memang ada terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
8: Abdurrahman juga menghimbau masyarakat, terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan, untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di laut.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat kita tetap yang berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi.
8: Selain itu, kepada nelayan khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Bupati Natuna Cinsilan satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Cinsilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
13: Hari ini yang kita bahas bersama sampai kita mengundang Komandan Puspula, mengundang Danana dan Bakamla dan lain-lain ada nasional memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan? Bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
2: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Muspurla Kuarmada 1 Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
14: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah JEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WTP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah CTE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana, biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana, nanti kita kawal.
2: Sementara itu, dan Lanal Ranai, Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
15: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
16: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang, masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan. Pertamina usulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk Natuna 25% pada triwulan ketiga tahun 2026.
2: Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Kabupaten Natuna pada triwulan ketiga tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebutuhan energi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, Bayu Handoko, total kuota yang diajukan untuk Natuna pada TW3 2026 mencapai 9.825 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
17: Tahun 2026 itu kuota satu provinsi per hari itu mengalami penurunan 11%.

0: wawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
1: Saluran penyelayan salah bahkan lebih itu. Memang kenapa kami selalu menjadi soal minyak ini memang ada indikasi penyimpangan ini yang jadi masalah. Ya mungkin bisa jadi pelaku nelayan itu sendiri ada juga yang mencoba nelayan tidak kekurangan minyak.
0: Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026 diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian Isfianti melaporkan.
2: Sebanyak 41 kantong sampah plastik dikumpulkan pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dengan menyisir sampah-sampah yang berada di pinggir jalan protokol.
3: Dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri dan sehat, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan. Camat Bunguran Timur Sperman saat informasi RRI kemarin menyampaikan, aksi gotong royong Jumat Bersih yang dilaksanakan dipusatkan dengan menyisir sampah-sampah yang ada di pinggir jalan-jalan protokol di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
4: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
3: Pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan kemarin, dikumpulkan sebanyak 41 karung atau kantong sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan-jalan protokol.
4: Mengingat sampah plastik yang berada di kawasan Bunguran Timur atau khususnya di Ranai Kota ini sangat luar biasa, gitu ya. Dan hari ini kami beserta tim dari staf kecamatan maupun kelurahan dan desa sudah mengumpulkan sebanyak 41 karung atau 41 kantong sampah plastik. Ini luar biasa. Nah, tentunya kita berharap lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi asri, itu harapan kita.
3: Sperman berharap kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan, sehingga lingkungan dapat menjadi bersih dan asri. Melalui aksi Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk tetap bersih, asri, dan sehat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita olahraga. Atlet Poli Natuna matangkan persiapan menjelang Popda Provinsi Kepri tahun 2026 melalui training center.
0: Tim bola voli putra dan putri Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menjelang pekan olahraga pelajar daerah Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Karimun. Pemusatan latihan atau training center dilaksanakan di Gor Air Mulung Bandar Sahranai. Pelatih voli putra Natuna Urai Aswardi mengatakan dirinya telah dipercaya menangani tim Popda sejak beberapa tahun terakhir dan terus berupaya membangun tim yang solid guna menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurut Urai, sebelum pelaksanaan TC resmi, para atlet sebenarnya telah menjalani latihan secara mandiri bersama klub dan sekolah masing-masing. Ia menjelaskan sebanyak 24 atlet mengikuti pemusatan latihan yang terdiri dari 12 atlet putra dan 12 atlet putri. Selain itu, tim didampingi oleh 4 pelatih yang bertugas mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis. Program latihan selama TC difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, strategi permainan, serta membangun kerjasama antar pemain. Menurutnya, kekompakan tim menjadi salah satu faktor penting untuk meraih hasil maksimal pada ajang Popda. Urai berharap melalui TC yang berlangsung secara intensif, para atlet dapat semakin percaya diri dan mampu menunjukkan kemampuan terbaik saat bertanding di Karimun.
5: Kita laksanakan lebih lagi dan latihan timnya itu kita lebih tingkatkan lagi. Mudah-mudahan dengan TC ini atlet lebih bisa memantapkan diri dan masing-masing.
0: Para atlet yang terpilih merupakan hasil pemantauan dan seleksi yang dilakukan oleh tim pelatih selama pelaksanaan kejuaraan Bupati Cup beberapa waktu lalu. Salah seorang atlet voli putra Natuna, Wan Fabi Rizal, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bunguran Timur, mengaku optimis menghadapi Popda setelah mengikuti

0: di berbagai program latihan yang diberikan pelatih. Menurutnya, selain meningkatkan kemampuan teknik bermain, latihan yang dijalani juga bertujuan membangun kekompakan dan komunikasi antar pemain agar mampu tampil sebagai satu tim yang solid di lapangan.
1: Tentunya kami TC ini bersungguh-sungguh supaya kami dapat menghasilkan performa tim yang baik, mulai dari bermain, bagaimana caranya bermain, dari fisik juga kami kontrol supaya fisik kami naik dan meningkat di pertandingan nanti.
0: Tim voli Popda Natuna diperkuat atlet-atlet pelajar dari berbagai sekolah, di antaranya SMA Negeri 1 Bunguran Timur, SMA Negeri 2 Bunguran Timur, SMA Bunguran Selatan, SMK Bunguran Barat, MAN Bunguran Timur, MTS, dan SMP Nurul Jana. Dengan kekuatan 12 atlet putra, 12 atlet putri, serta didampingi pelatih Urai Aswardi dan Sulaiman bersama tim pelatih lainnya, kontingen voli Natuna optimis mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah pada Popda Kepri 2026 di Karimun. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang pendengar, senang sekali siang ini bisa menemani Anda kembali di acara Pro Dangdut ya, di siang yang cerah ini. Nah, mungkin sambil baring-baring, sambil rebahan, mau ikutan gabung ya, ditunggu nih di 0811 7033669. Kita sapa penelpon pertama ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Sama Pak Zai.
3: Iya, Mbak Rita.
2: Semangat banget nih siang ini, sehat ya Pak Zai ya?
3: Syukur alhamdulillah baik, sehat. Mbak Rita, iya. Apa kabar?
2: Baik juga ini alhamdulillah.
3: Ya, samalah kita.
2: Mau dengar lagu apa Pak Zai?
3: Lagu apa ya? Kegagalan cinta.
2: Oke, salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya sama Mbak Rita Leknandari yang cantik itu.
2: Iya, terima kasih.
3: Harus senyum ya.
2: Buat siapa lagi?
3: Senyum beneran ya.
2: Iya.
3: Iya, pelatarnya siapa?
2: Ada Mbak Danti, ada Mbak Tina siang ini.
3: Yang cantik itu, senyum Mbak Danti, senyum Mbak Tina, dan senyum. Ah, udah tuh sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Iya. Terus nah Tanjung Penjara yang cantik itu. Mama Seri Penagi yang cantik itu, senyum Mama Seri, senyum orang tiga tuh. Ada tuh sama Pak Farida dari Palu yang cantik itu, nggak lama nggak bergabung nih. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian, senyum.
2: Ditunggu lagunya Pak Zai ya.
3: Dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari ya.
2: Ini
3: sama
2: sudah...
3: Abang Andi.
2: Ada yang mau bergabung itu. Lagi. Terima kasih Pak Zai ya, sudah bergabung ya. Baik, ditunggu lagunya. Halo? Ah, langsung terputus. Baik, kita sapa penelpon lainnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini? Di mana?
4: Dari Tanjung Pinang, Mbak Rita.
2: Oh, dari Kak Berlian. Apa kabar? Yeah.
4: Sehat, alhamdulillah. Gimana? Lagi golek-golek, lagi rebahan, kata Mbak Rita tadi kan. Nah, nanti dengar lagu atau tidur.
2: Cuaca macam mana di sana, Kak Berlian?
4: Panas pagi ini, alhamdulillah.
2: Cerah ya?
4: Cerah, panas.
2: Nah, dengar lagu apa nih?
4: Lagunya ini, gara-gara sebotol minum kuman.
2: Apa ya lagu itu?
4: Jalan sempoyongan.
2: Kalau tak ada tuh boleh tak kita putar yang lain ya? Diganti
4: dari
2: yang apalah?
4: Ini aja dari Pak Haji Roma Irama di Ayun-Ayun.
2: Roma nih nak nyanyi pula nih Kegagalan Cinta nih. Lah ada lagu dia.
4: Oh iya juga lupa. Baru tadi nak minta lagu itu juga dengar Bang Zai minta.
2: Dah mewakili lah tuh.
4: Ini aja dari Ike Nurjana Birunya Cinta. Birunya Rindu.
2: Birunya Rindu. Iyalah.
4: Iya.
2: Salam buat siapa nih?
4: Salamnya tadi ada Bang Zai ya.
2: Iya.
4: Senyum Bang Zai, senyum. Yang ganteng itu. Kita
2: senyum terus tuh.
4: Kita senyum tadi ya Mbak Rita ya. Kita udah senyum tadi. Ngekek lagi ketawa. Kelatilah masuk tuh.
2: Itu siapa lagi?
4: Buat Mak Nani, buat Bang, buat siapa lagi ya? Bang Jais yang ada masuk sini semalam ya. Dah ada masuk dari Selat Panjang. Buat Mak Ngajeh. Buat Bang, buat Long Is, buat Kak Sinar, buat Mak Haikal, buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat yang di seberang sana, di Padang sana, buat apa ya, buat Bunda Isal, sama Bang Mahmud. Buat siapa lagi ya, ikut salam fotokopi Bang Zai tadi aja lah Mbak Rita. Buat Mbak Rita, selamat siang, selamat bertugas sehat selalu.
2: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sapa dua penelpon pendengar ya. Nah untuk pendengar lainnya yang mau ikutan gabung nanti masih ditunggu di acara Pro Dangdut siang ini ya. Lagu dari Roma Irama dan Ike Nurjana kami putarkan dulu untuk Pak Zai dan juga Kak Berlian.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut. Dua lagu sudah diputarkan ya, untuk Pak Zai, untuk Kak Berlian di Tanjung Pinang. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Bu Zubaida,
0: ya, ya apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah nih? Sehat. Mbak apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah ini. Mau dengar lagu apa nih?
1: Rita udah naik belum, Mbak?
0: Siapa?
1: Rita Sugiarto.
0: Belum.
1: Rita aja, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Terserah Mbak aja lah.
0: Oke, nanti kita pilihkan salah satunya ya. Salam buat siapa nih Kak Zubaida?
1: Salam buat keluarga di Singambulan, di Bintang, di Cemaga, tuh adik di Teluk Buton, tuh Mario, tuh keluarga di Suwal semuanya, Nah Yang di Ranai Darat, Nah J, Mak Nani, Mak Jeri. Untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih
0: kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Kak Zubaidah yang mau bergabung masih ditunggu ya. Ya, sudah ada lagi yang masuk nih, kita sapa. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Bung Asri ini.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Ini, Mbak, sehat?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Bung Asri kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat juga.
2: Cuaca di sini lagi panas matahari.
0: Panas ya? Iyalah. Mau dengar lagu apa siang ini?
2: Mau dengar lagunya Pona Sutra, Bola.
0: Lagi musim bola nih, bola dunia. Salam buat siapa?
2: Ya, kirim salam buat ada Tedinda di Bogor, ada Mbak Bena di Kupang, ada Lopi, si Bujo Maidar, ada Mama Kembar, ada siapa lagi ya, Tukang Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Bang Andi di Batam, Bang Iwan, Bang Rio, Bang Putra, Nairona di Medan, Bang Senuddin di Kampung itu, buat Rayen, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya, oke. Makasih ya, Bang Asri sudah bergabung. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat Kak Zubaidah tadi lagunya kita pilihkan Air Bunga ya, dari Rita Sugiarto. Dan lagu buat Bang Asri juga sudah kita siapkan, kita putarkan dulu. Yang mau bergabung setelah ini disapa lagi ya, yang mau ikutan bergabung di acara Pro Dangdut silahkan saja di 0811 7033669.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar lagu Bola dari Ona Sutra tadi buat Bang Asri di Sulawesi ya, yang sudah bergabung. Kita masih bersama di acara Prodangdut siang ini. Kita sapa yang bergabung ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar kamu siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Ah, roti itulah siap ke?
1: Ini udah ngadiap adik.
0: Oh, iya. Silakan kamu. Nah, dengar lagu apa ya, nih?
1: Lagu di simpang jalan.
0: Iya. Salam buat siapa nih?
1: Salam semua yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Mm-mm.
1: Salam sama Rita, sama siapa?
0: Ada Mbak Danti, ada Mbak Tina siang
1: nih.
0: Mbak
1: Danti. Semualah.
0: Iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mus di Rana ya. Nina. Tadi adonan roti gendangnya lah siap ya Kak Mus ya. Nak gilik roti. Baik, kita sapa lagi penelpon yang lainnya. Iya, terputus ya. Bisa dicoba kembali nih yang ingin bergabung di 0811703669. Halo, Prodangdut. Prodangdut, halo. Iya, terputus lagi ya. Baik, silakan dicoba kembali yang ingin bergabung pendengar di 0811703669. Bisa juga gabung lewat WhatsApp ya, di nomor yang sama ya. Baik, selamat siang ya untuk pendengar yang lagi beristirahat siang ini. Sambil menikmati waktu istirahatnya, mau dengerin lagu-lagu dangdut ya, ditunggu siang ini kami temani di acara Pro Dangdut nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang nanti mungkin setelah ini mau jalan sore ya bersama keluarga. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Ini Bang Zuhirman Karita.
0: Oh, Bang Zuhirman di Padangkura ya. Gimana siang ini, kabarnya sehat?
2: Kata Rita.
0: Ya.
2: Minta lagu dulu ya.
0: Iya, boleh. Lagu apa tuh?
2: Lagunya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera, Caca Handika ya.
2: Salam dia. Mm-hmm. Dari awal sampai akhir semua Kak, orang yang gabung juga.
0: Kasihan
2: juga orang berkepanjang kita ngomong.
0: Iya, betul.
2: Iya, Kak Rita juga semua prosesnya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, yang mau bergabung nih kita utamakan yang telpon dulu ya. Maksudnya boleh telpon biasa, boleh telpon WhatsApp. Kalau hanya chat WhatsApp nanti kita putarkan kalau lagunya nggak ada yang ngantri ya. Baik, kalau gitu sudah ada dua penelpon, langsung kita putarkan dulu lagunya. Ada ini Cynthia di simpang jalan.

kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, di acara Pro Dangdut siang ini masih ada waktu 30 menit lagi ya kebersamaan kita untuk yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa nih? Mbak Rusna
3: dari
2: ke?
3: Dari Dangdut Penyiaran, Arika.
2: Mbak Rusna, sehat Mbak Rusna?
3: Ya, alhamdulillah, sehat.
2: Iya, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya dari Roy Hanati, Hanya Dirimu.
2: Hanya Dirimu, ya.
3: Iya.
2: Salamnya dirimu, buat Nabi. Siapa?
3: Salamnya semuanya jalan, Mbak. Dari pertama sampai yang terakhir.
2: Mm-hmm.
3: Tak lupa juga Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung ya untuk Mbak Rusna di Mahligai siang ini ya. Yang ingin bergabung di belakang Mbak Rusna masih kami nantikan. Silakan saja sambil menikmati waktu istirahat siangnya ya. Ya, kita sapa lagi di belakang Mbak Rusna. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Dangdut adalah kita.
2: Dengan Mbak Sinar nih.
4: Iya.
2: Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Iya. Cerah cuaca di Harapan Jaya?
4: Cerah.
2: Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Masih Adakah.
2: Masih Adakah. Salam buat siapa nih?
4: Jalannya Maria Harapan Jaya. Kembali ke penjara.
2: Iya.
4: Dari penagi untuk keberlian pengkinan, ketimah juga diubah. Untuk Mbak Rita juga, terima kasihnya.
2: Ya, apa tadi lagunya?
4: Masih Adakah?
2: Masih Adakah, ya. Baik, terima kasih ya Mbak Sinar sudah bergabung siang ini. Iya. Itu tadi ada Mbak Sinar di Harapan Jaya. Nanti masih ada sesi terakhir pendengar ya, untuk yang ingin bergabung kita putarkan dulu nih lagu untuk Mbak Rusna di Mahligai.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kita berada di sesi terakhir acara Pro Dangdut siang ini. Kita sapa penelpon yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bung Mario nih.
1: Iya, lagunya Marita.
0: Iya, lagu apa tuh?
1: Permata Hati, Mansur GH.
0: Permata Hati. Salam ya, buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Pak Jerman, Mbak Senah. Ada Pak Sri, Pak Zubaidah, Berlian, Pak Zainuddin, Mbak Rita, sama Mbak Dati, sama Mbak Matina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di belakangnya Bung Mario ya, yang ingin bergabung masih ditunggu ini ya di acara Pro Dangdut. Kita sapa kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana nih?
2: Lagi nih.
0: Oh, dengan Mama Sri ya.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Mau dengar lagu Peristiwa Silam.
0: Peristiwa Silam. Ya, salam ya. Buat siapa nih?
2: Salamnya semua yang bergabung aja.
0: Iya.
2: Sama Mbak Rita dan Teraton.
0: Terima kasih, Mama Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu Peristiwa Silam ini sudah kita siapkan ya. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung ya, ini kita cek dulu durasinya apakah sudah cukup. Baik, ya, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Pro Dangdut hari ini. Mohon maaf juga yang tadi sudah coba bergabung namun belum sempat disapa. Insya Allah kita jumpa kembali besok ya di jam yang sama. Kami hadirkan dua lagu terakhir di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai sore. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda, dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai sore ini.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata,

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, untuk Anda yang melaksanakan sholat fardu asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga sholat dan amal kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, menjelang ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Aku jatuh cinta.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Mendengar, tahukah Anda buah carica? Buah carica ini merupakan buah khas Dieng yang kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, kulit, dan daya tahan tubuh. Dan juga mengandung mineral dalam carica ini turut membantu menjaga kesehatan tulang. Jadi carica ini menjadi salah satu buah identik dengan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Buah berwarna kuning cerah ini kerap sekali diburu oleh wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya segar dan juga unik. Sekilas carica ini memiliki bentuk yang mirip dengan pepaya, namun ukurannya lebih kecil dengan daging buah yang tebal dan cita rasa perpaduan manis serta asam yang khas. Buah yang memiliki nama ilmiah Phascolelia tumbuh baik di wilayah pegunungan dengan suhu sejuk. Karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat juga mengenal sebagai pepaya gunung, ya. Dan tentunya pendengar, informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Loh, kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa Satu Pendengar. Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin. Aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia. Menurut Imran, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan. Aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Jadi pendengar, Kemenkes mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Informasi ini kami dapatkan dari rri.go.id.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Vuria Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Vuria Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan sampaikan berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Sembayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, Unit Pengelola Darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut kita dengarkan laporan Dodik Setio.
1: Kami dari Unit Pengelola Darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
2: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, Unit Pengelola Darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda, mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Pada hari ini sebenarnya kita mentargetkan 70 ya, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
2: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut kita dengarkan laporan Bobby.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas, kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
4: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hot Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solo Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami, dengan TNKS Solo Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami, ya insya Allah, petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki, dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solok Selatan.
3: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas tersebut, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Mendengar, Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya dari RRI Ranai.
5: Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Cara tersebut yakni dengan membuat ranjau di zona Laut Natuna sehingga menghalangi saat rawl kapal ikan asing masuk. Usulan tersebut disampaikan Ketua LPSDP Kabupaten Natuna, Cirman, saat berdialog dengan RRI belum lama ini. Menurutnya, dengan cara itu, maka jika ada kapal ikan asing ingin masuk ke zona Laut Natuna yang biasa menggunakan kontrol dapat bertahan. Ia meyakini cara itu akan lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang dilakukan terhadap kapal ikan asing yang ketahuan memasuki zona Laut Natuna. Ia memaklumi jika untuk mengawasi Laut Natuna setiap saat tidak memungkinkan mengingat wilayahnya yang luas.
6: Kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan.
5: Sementara itu, bagi nelayan Natuna, kapal asing yang menangkap ikan dengan troll atau pukat harimau bukan lagi sebagai hal baru. Kegiatan tersebut sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu yang dinilai meresahkan para nelayan Natuna untuk mencari ikan yang diyakini nelayan masih termasuk di zona fishing Laut Natuna. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna, Rahmat Wijaya, mengatakan keberadaan kapal ikan asing menjadi ancaman nelayan lokal.
7: Semenjak tahun 2020 lalu dihantui oleh troll, kapal asing dan juga kosgak dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Jadi kalau untuk kronologis kemarin memang kita berebut zona fishing. Jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu mengusir nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya.
5: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni lalu juga telah menggelar rapat dengan berbagai unsur terkait termasuk perwakilan nelayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Chin Suilan, membahas berbagai persoalan lainnya yang dihadapi nelayan seperti termasuk kota bahan bakar minyak, BBM. Demikian Marjani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Ranai, Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut kita dengarkan laporan Aprizal.
9: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bunguran Timur, Camat Bunguran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
10: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman, tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan. Sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya, insya Allah kita juga akan menjadi sehat di terapan kita.
9: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
10: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
9: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, kick off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. PPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirnya data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
12: Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak para Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Bapak Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah Riau. Dukungan konkret yang telah diberikan diantaranya adalah telah dikeluarkannya Serat Edaran nomor 414.422 Sekda 2026 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2026.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
13: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
11: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan. Pro 3.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan.
14: Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Pekanbaru Lestari Run di kawasan Car Free Day Minggu 14 Juni 2026. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
15: Lestarikan ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
14: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
16: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka Milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
14: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
17: Karena saya sangat menarik event-event ini karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
14: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna mendorong sektor perikanan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, Bupati 50 Kota Safni dan Wakil Bupati Rito Resha menghadiri panen bersama ikan nila di Nagari Harau. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad.
18: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni, bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha melaksanakan panen bersama ikan nila di kelompok pembudidaya ikan boncah Nagari Harau. Kelompok pembudidaya itu merupakan salah satu kelompok perikanan yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan itu, Bupati Safni mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama secara serius membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat 50 Kota. Bupati juga menegaskan bahwa daerah Kabupaten 50 Kota memiliki karakteristik wilayah yang sangat kaya dan subur. Namun beliau mengingatkan bahwa perubahan daerah tidak akan pernah terwujud jika pemerintah dan masyarakat hanya terjebak dalam wacana atau program tanpa adanya realisasi nyata di lapangan. Mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra perikanan air tawar di Sumatera Barat, dirinya menyatakan bahwa keinginan pemerintah daerah agar sektor perikanan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitas kelompok, serta membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi para pembudidaya.
19: Hari kita bersama-sama serius, kalau kita benar-benar membuktikan kita anak 50 kota ini punya potensi, daerah kita ini kaya dan subur. Tapi kalau sekedar wacana, program, tidak ada realisasi di lapangan, mustahil kita bersama akan bisa merubah Kabupaten 50 Kota.
18: Bupati Safni juga mengimbau masyarakat untuk jeli memanfaatkan potensi perikanan di negari masing-masing agar target kemandirian pangan di Kabupaten 50 Kota dapat segera tercapai. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, KPKNL Bukit Tinggi fokus tuntaskan ratusan tanah barang milik negara, kementerian, dan lembaga yang berstatus K3. Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
20: Progres pensertifikatan barang milik negara BMN tahun anggaran 2006 di Provinsi Sumatera Barat, khusus berada di wilayah kerja KPKNL Bukit Tinggi, masih menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat hingga 18 Mei 2026, 284 bidang tanah milik Satuan Kerja Satker di Kementerian dan Lembaga KL masih berstatus kategori 3K3 yang berasal dari komponen A, B, dan komponen C. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut target pensertifikatan PMN berupa tanah kategori 3K3 digelar di Aula Singgalang Kantor KPKNL Bukit Tinggi, yang juga kegiatan tersebut dibuka Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara PKN KPKNL Bukit Tinggi, Fahru Rozi Wirtanio, mewakili Kepala KPKNL Bukit Tinggi. Dalam paparannya dijelaskan status kategori 3 merupakan bidang tanah yang masih berstatus not clean and not clear dokumen maupun kondisi fisik di lapangan sebelum dapat diproses pensertifikatannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dituntaskan, aset negara berpotensi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Selain itu, aset juga berisiko tidak dapat dicatat secara optimal dalam administrasi barang milik negara BMN. Sejumlah kendala yang masih ditemukan saat ini antara lain belum adanya kejelasan status pinjam pakai tanah antar instansi pemerintah, proses pembaruan data baku lahan, dan LB2P yang masih berlangsung hingga adanya sengketa lahan dengan pihak ketiga. KPKNL Bukit Tinggi menegaskan bahwa legalitas aset yang dikelola setiap satuan kerja harus segera diselesaikan agar target pensertifikatan BMN tahun anggaran 2006 dapat tercapai. Penilaian penerbitan sertifikat akan mengacu pada prinsip clear and clean, yaitu tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari, tidak dalam sengketa, tidak tercatat catatan ganda, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan fisik yang berlaku.
1: Ketiga ini belum clean dan belum clear. Jadi ada sengketa di kasus di BMN Bapak Ibu yang kuasai, secara administrasi atau persuratannya juga belum lengkap, masih ada kendala di berbagai pihak. BMN berupa tanah ini, aset tanah yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi sudah semestinya aset tersebut harus tertib administrasi, tertib hukum, dan pencatatannya juga. Legalitas BMN yang Bapak Ibu punya sudah harus proses sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Karena di dalam pemasannya ini bisa jadi nanti double catat, nanti bisa jadi udah milik SHM atau ada pihak lain yang mengklaim, atau tanah tersebut malah ternyata itu hanya pinjam pakai. Nah, Bapak Ibu harus klasifikasikan dulu tanah ini. Jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu di K3 ini mungkin suruh menyelesaikan hanya soal plotting di aplikasi Sentuh Tanahku ya. Nah, kalau di tahun ini lebih dalam dari, kalau bisa di tahun ini selesai K3 ini, tahun depan terbit sertifikat.
20: Melalui percepatan penyelesaian berbagai kendala tersebut, nantinya kepastian hukum atas tanah BMN dapat terwujud sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara di wilayah Sumatera Barat, termasuk di Kota Bukit Tinggi ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
21: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam

0: tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arfi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
2: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
1: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Masih dari RRI Batam, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut kita dengarkan laporan Nurul Mahfud.
5: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
6: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
5: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
4: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Bumdes bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Berikut kita dengarkan laporan Sri Mawarti Syarif.
7: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, Badan Usaha Milik Desa Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh Bumdes. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
8: Memang sesuai lah sama cabainya. Ini kan tergantung cabai, kalau yang agak besar sih, kira-kira 50 kilo.
9: Kecil-kecil. Jualan di mana?
8: Sungai Alam.
7: Direktur Bumdes Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Bumdes Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual Bumdes Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran Bumdes ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
10: Pertama tempatnya strategis. Ini juga 15 kilo. Memang pasar. Ini kita ngambil hari ini pasar.

0: pemerintah.
1: Ini setengah.
0: Ini panen. Jadi panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sama 35.
2: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku. Menurutnya pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
3: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa turut kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
2: Ia juga mendorong BUMDES yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari RRI Bengkalis, Kafrinek Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
5: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
6: Harapan kami dari Disdukcapil bahwa berharap yang sudah kami ikut acara event Kafrinek ini, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, beberapa dari Banten, berharap kenapa kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
5: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
7: Harapannya kedepannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
5: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, menutup berita Korwil sore ini, kita dengarkan feature produksi RRI Tanjung Pinang disampaikan oleh Vidyawati.

0: Pendengar, apakah sudah tahu bahwa sampah yang sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, bahkan menjadi masalah lingkungan, ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Inilah yang terus diperjuangkan oleh Bank Sampah, Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera, KKBS, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengusung slogan, Ubah Sampah Jadi Berkah, Bank Sampah KKBS berupaya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan aset yang dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun nilainya tidak besar, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Salah satu jargon dari Bank Sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang dengan sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu. Sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, jadi ada dua nih misi kita di sini gitu. Bagaimana Bank Sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di Bank Sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera. Nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, yaitu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, langkah sederhana dengan memilah sampah memiliki dampak yang sangat besar. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, pemilahan sampah juga mampu mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Berbagai jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, seperti gantungan kunci dari tutup botol plastik, membuat tas dari sampah plastik, serta lainnya. Bahkan melalui tabungan sampah di bank sampah, ada nasabahnya yang mampu membantu membayar cicilan kendaraan anaknya.
1: Walaupun kesannya itu sampah, setelah di sekian bulan lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, "Pak, Bu, saya boleh tarik?" "Tak boleh lah, itu duit Bapak, hak Bapak lah." "Alhamdulillah lah, Bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kalau tak tuh kena tarik." Kita pun nyes gitu. Wah, ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung, tapi sedikit banyak. Daripada bapak itu, maaf, kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mending dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya. Sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik, jadi tas daur ulang, pouch daur ulang yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi, 30 pitch, tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang, yang dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle tadi ya. Dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh, membangun ekonomi sirkular. Walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan Bank Sampah KKBS menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan tabungan donasi. Warga cukup mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, kertas, dan lainnya. Setelah ditimbang dan dihitung nilainya, hasilnya dapat langsung dimasukkan ke jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.
1: Setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing untuk menarik nasabah. Khusus Bank Sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, adalah tabungan donasi. Dan sampah yang nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah. Jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya. Dia cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Sampah itu yang nanti menjadi modal awal dia menjadi nasabah. Dan bawa sampah yang layak jual, lalu terus bawa identitas diri. Kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya. Tahap berikutnya tinggal menabung lagi.
2: Melalui program Bank Sampah, kita dapat melihat bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai pilihan tabungan ditawarkan, tidak hanya Bank Sampah KKBS, juga bank sampah lainnya mengajak warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilihan sampah yang dilakukan. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan peduli lingkungan, mulai dari langkah kecil di sekitar kita.

0: Mendengar bicara tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Sumbaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Selamat menikmati hari libur. Untuk Anda yang saat ini lagi mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, bersama keluarga, bersama rekan kerja, bersama pasangan ya, bersama anak, jalan-jalan ke Pantai Tanjung, berhati-hati membawa kendaraan. Ataupun sore ini Anda lagi berolahraga bersama keluarga, menyehatkan tubuh ya, jiwa dan raga. Semoga kita sehat lahir dan batin ya. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, kami temani sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Tadi kan ya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Pendengar, Wakil Ketua DPR Supni Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral dengan China. Perjanjian BCSA itu diteken langsung oleh Gubernur BI Perry Warjio dan Gubernur Fifel Bank of China Fan Gongsheng pada Kamis 11 Juni 2026 di Shanghai, China. Ya, Dasko menyebut dalam kerjasama itu juga terdapat MOU tentang lokal yang diperluas mencakup wilayah Hong Kong dengan Chef Eksekutif Hong Kong, ya, dan juga ia mengatakan kris lintas batas Indonesia dengan China juga telah disepakati sehingga transaksi antara pengusaha kedua negara ini bisa menggunakan kris, ya. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, DPR mengapresiasi langkah BI memperkuat rupiah lewat kerjasama dengan China. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, masih bersama saya Elmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Amira, kemudian ada Bung Henry ya, yang akan menemani Anda di Ranai sore ini. Dan tentunya pendengar, ada beberapa efek setelah donor darah dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk Anda yang sering melakukan donor darah, tentunya ada efek ya setelah donor darah dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi donor darah ini merupakan kegiatan yang aman dan juga bermanfaat bagi baik itu bagi penerima maupun pendonor. Namun seperti prosedur medis lainnya, terdapat efek setelah donor darah terhadap tubuh yang perlu kita ketahui ya. Apa saja efeknya dan bagaimana cara mengatasinya ya. Ada beberapa efek setelah donor darah yang umum dialami orang-orang dan cara mengatasinya. Efeknya adalah kita mengalami pusing atau kepala terasa ringan. Jadi mengutip dari NIH Clinical Center, efek samping yang paling sering dialami pendonor adalah pusing, lemas atau kepala terasa ringan setelah donor darah. Kondisi ini terjadi karena tubuh kehilangan sejumlah cairan dan volume darah dalam waktu singkat. Gejala yang mungkin muncul antara lain kepala terasa melayang, pandangan berkunang-kunang, tubuh lemas, mual ringan hingga keringat dingin. Bagaimana cara mengatasinya jika terjadi hal seperti itu? Segera duduk atau berbaring jika mulai merasa pusing. Kemudian angkat kaki sedikit lebih tinggi dari posisi kepala. Kemudian banyaklah minum air putih. Konsumsilah makanan atau cemilan yang diberikan setelah donor darah. Kemudian istirahat selama 15-20 menit sebelum melanjutkan aktivitas. Jika pusing tidak membaik selama 30 menit atau semakin parah, sebaiknya segera mencari bantuan ke tempat kesehatan ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Jadi kita merasa pusing, pusingnya enggak juga hilang-hilang. Jadi segera kita ke tempat kesehatan ya. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda.
1: Halo Yang, kamu di mana? Aku cuma mau tanya. Ini kita yang 3 tahun. Kamu ingat kan?
2: Iya, aku ingat.
1: Oh ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan.

0: para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai sore ini. Ranai sore ini. Satu. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat Fardu Maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan Mutiara Senja dan Gema Wahyu Ilahi, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

0: Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang masuknya sholat fardu maghrib, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Hujurat ayat 10 dibacakan oleh Sarida, kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Hidup dan Mati, disampaikan oleh Haji Zakaria SPDI. Dan kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja di mana saja berada, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat menikmati sisa umur kita ini. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Para pendengar Mutiara Senja, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan Mutiara Senja dengan judul Hidup dan Mati. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dengan keasikan dan kesibukan sehari-hari, kadang-kadang kita lupa bahwa kita akan mati. Baiklah, dalam acara Mutiara Senja ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hidup dan mati. Untuk lebih jelas, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah kita ini? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Dan apa pula yang kita perbuat selama berada di alam dunia yang fana ini? Dikemukakannya pertanyaan demikian untuk mengembalikan ingatan manusia kepada nilai-nilai kebaikan dan keutamaan hidup, sehingga pengelolaan hidup ini benar-benar berarti dan membahagiakan hidup. Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas. Bahkan Islam dapat memberi jawaban terhadap semua masalah kehidupan di dunia ini. Siapakah kita ini? Islam memberi jawaban. Kamu adalah makhluk yang diciptakan Allah secara baik dengan status. Kamu adalah hamba Allah. Pertanyaan lagi, di mana kita, dari mana kita datang? Maka Islam menjawab pula, dari ciptaan Allah. Kemudian, kemana kita akan pergi? Islam menjawab, kembali kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketiga jawaban tersebut tercakup dalam ayat yang disingkat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kamu adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembalikan. Al-Baqarah 156. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang harus kita perbuat selama di alam dunia ini? Maka Islam memberi pula jawabannya, yakni untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Pengabdian itu berarti melakukan aktivitas hidup dan amaliyah untuk membuat diri diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan berbagai karya kebaikan dan kebajikan dalam bentuk pembangunan, kemakmuran, keindahan dan kenikmatan hidup yang terkandung dalam istilah amilus solihat dan fastabiqul khairat, serta menjauhkan perbuatan jahat, kehancuran dalam segala bentuk. Maut adalah kesudahan hidup di dunia. Maut adalah pintu untuk kembali kepada Allah. Dan kemanakah manusia kesudahannya? Kemudian akan datangnya kehancuran, yakni kiamat, mahsyar,
dan hisab al-mizan, dan di sanalah ada alam bako. Semuanya ini jangan sampai luput dari ingatan kita selagi berada di dunia yang fana ini. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi matinya manusia bukanlah merupakan akhir, bahkan permulaan untuk hidup di akhirat. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar manusia mati tidak hilang begitu saja, maka perlu sekali kita memahami tentang hidup dan mati ini sebagai berikut. 1. Al-hayah fil-hayah, yaitu hidup dalam hidup, yaitu seseorang yang masih hidupnya dapat mengisi hidupnya dengan pembinaan diri yang baik, lalu dapat menyemaikan bibit-bibit yang baik pula. 2. Al-maut fil-hayah, yaitu mati dalam hidup, artinya seseorang yang masih hidup tetapi tidak satu pun kebaikan yang dapat diberikan sesama manusia. 3. Al-hayah fil-maut, artinya hidup dalam mati, walaupun seseorang sudah mati lama ataupun baru, tapi kebaikan dan harga dirinya selalu hidup dalam masyarakat karena kebaikan yang dibuatnya selama ia masih hidup di dunia. 4. Al-maut fil-maut, yakni mati di dalam mati. Begitu seorang dimasukkan ke liang kubur, maka tidak ada sesuatu yang akan diingat, karena selama hidupnya tidak pernah berbuat baik untuk dikenang. Bahkan orang gembira mendengar ia meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari orang yang seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari uraian yang singkat ini dapat kita mengetahui siapakah kita, dari mana kita datang, lalu kemana kesudahannya. Kesimpulannya antara lain, pertama, mati untuk kepastian sebagai konsekuensi hidup. 2, mati bagi manusia bukan final, tetapi pertanggungjawaban dan amal akhirat. 3, setelah mati, pahala akan disempurnakan, begitu juga siksaan. 4, masih ada amal yang berpahala setelah mati, dan amal itu teman kita abadi. 5, doa minta mati dengan husnul khotimah. 6, ada 3 macam cinta. Pertama, kita cinta dia, dia tidak cinta kita. Itulah kedudukan, pangkat, dan harta. 2, kita cinta dia, dia tidak cinta kita, hanya sampai di kubur saja. Itulah keluarga kita. 3, kita cinta dia, dia cinta kita sampai akhirat. Itulah amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Semoga hidup kita tidak sia-sia selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda di Ranai Sore Ini. Anda masih ditemani oleh saya, Elmi Subayang, dan juga ada rekan sekerja Amira ya. Pendengar dimanapun Anda berada, di Bandara Changi akan menayangkan semua laga Piala Dunia. Jadi di sana bisa nobar. Jadi suasana Piala Dunia akan sangat terasa di Bandara Changi, Singapura, selama turnamen berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Bandara Terbaik 2026 versi Skytrax Watch Airport Award ini akan menayangkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia. Laga-laga Piala Dunia akan ditayangkan di ST3PS Terminal 3 dan sejumlah area transit ya. Tidak hanya itu, Changi Airport Group juga sudah menyiapkan berbagai pengalaman seru lainnya bagi penggemar sepak bola. Beberapa di antaranya dengan merilis film pendek pada 11 Juni 2026 dan membuat rangkaian kegiatan yang digelar di seluruh kawasan bandara dengan semangat Piala Dunia. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin donor darah tapi Anda dalam keadaan haid ya, ini untuk perempuan, apakah boleh donor darah saat haid ya? Jadi pendengar, banyak perempuan masih merasa ragu ketika ingin mendonorkan darah saat haid. Menstruasi yang menyebabkan keluarnya darah setiap bulan membuat sebagian orang khawatir tubuh akan kehilangan terlalu banyak darah jika tetap melakukan donor darah. Jadi pendengar, bolehkah kita donor darah saat haid? Donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dapat membantu menyelamatkan banyak orang ya. Jadi perempuan tetap boleh mendonorkan darah saat sedang haid selama kondisi kesehatannya baik dan memenuhi persyaratan donor darah yang berlaku. Dikutip dari Charles Medical, menstruasi menyebabkan tubuh kehilangan sejumlah darah dan zat besi setiap bulan. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pada perempuan dengan menstruasi ringan hingga sedang, kehilangan zat besi umumnya dapat tergantikan kembali melalui asupan makanan sebelum siklus berikutnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut biasanya tidak mempengaruhi kelayakan untuk mendonor darah. Jadi kalau Anda lagi haid, ingin mendonorkan darah, boleh-boleh saja. Asalkan dicek dulu kesehatannya oke atau enggak ya. Karena tentunya kalau kesehatan kita tidak bagus, kita haid itu tidak baik. Tapi kalau kita haid tapi kesehatan kita bagus, semuanya bagus, bisa Anda donorkan darah. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia. Jendela.

0: Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Selamat Anda berada. Saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain

0: Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada timnas hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan seperti biasa kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Ternyata Tanpa Kamu.
1: RRI Ranai dengan esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, sebuah perjalanan rasa dan makna karya Natasha Rizky, merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup seorang Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tidak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buku Ternyata Tanpamu merupakan buku keempat yang ditulis oleh Aca setelah buku terakhirnya, Kamu Tidak Istimewa, yang rilis tahun 2024 lalu. Di buku terbarunya ini, Aca menyuguhkan sebuah tulisan indah dan penuh makna yang ia dapatkan dari perjalanan

perjalanan hidupnya sendiri. Lewat kata-kata yang puitis, penulis berbagi pengalaman tentang harapan, kehilangan, dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan, cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamun lah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kuih yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kuih awak ni, leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok. Bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Helmi Subayu undur diri. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Murniadi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio dengan judul Nikmat Yang Sesara.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
4: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang!
4: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai malam ini. Ranai

0: Halo Mang Cebice, di mana be berado sekarang ini? Kita melo acara tembang persada sesumbaksel. Payu bergabung bersama kami.
1: Selamat malam pendengar. Bersama saya Adi, di malam ini senang sekali kita bisa bersama kembali di acara Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan di malam ini pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Semoga masih sehat, masih semangat malam ini. Dan di studio saat ini pendengar sudah ada Mang C Denny dan Mang C Nawari. Halo, selamat malam Mang C Denny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang C Nawari, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Bang Adi. Terima kasih
1: ya. Ngikutin Piala Dunia enggak?
2: Wah, ngikutin tapi tengah malam kayaknya.
1: Oh, tengah malam. Tengah malam.
2: Iya. Jadi enggak bisa apa? Penuh nontonnya.
1: Ngantuk. Kalau pagi mungkin nonton Mang C. Ah,
2: kalau pagi insyaallah nonton.
1: Oke. Kalau Mang C Nawari hobi nonton bola juga?
3: Hobi juga. Jadi tadi pagi juga mengikuti yang partainya Brazil lawan Maroko.
1: Oh, Brazil jam 5 dini hari.
2: Siapa menang?
3: Imbang satu sama.
1: Oke, buat pendengar yang ingin gabung, yang ingin request lagu-lagu Sumatera Bagian Selatan, yang ingin ngobrol-ngobrol juga bersama Mang C Denny dan Mang C Nawari malam ini, dipersilakan pendengar ya di 0811 7033669. Nah, malam ini kita ngomongin apa nih Mang C?
2: Kita ngomong-ngomongin yang ini aja lah, yang ringan-ringan, tentang wisata-wisata di Sumatera Bagian Selatan.
1: Oke.
2: Seperti di Kota Palembang sendiri, di daerah-daerahnya, juga di Jambi, di Lampung, juga di Bangka Belitung.
1: Kalau Mang C aslinya dari Palembang ya?
2: Kalau saya asli di Palembang, cuma dulu waktu selesai sekolah dulu sering jalan ke Pulau Bangka, ke Pulau Belitung. Nah, saya juga dulu kuliah di Lampung.
1: Oh, begitu. Nah,
2: juga pernah tinggal di Jambi. Jadi
1: Tahu lah ya.
2: Dari sana sudah pernah di Rambah Galo-galo.
1: Provinsi sekitar pernah sampai ya.
2: Insya Allah udah pernah.
1: Kalau Mang C Nawari Palembang juga?
3: Palembang, asli Palembang. Kalau asalnya itu tepatnya di daerah Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir.
3: Dekat. Okay. Ya, kalau di sana itu kan sekarang udah ada Unsri di Indralaya itu kan.
1: Kalau dari Palembang
3: kalau dari kotanya sekitar satu jam lah berjalan.
2: Oh, ya, apalagi sudah ada jalan tol sekarang kan. Sudah nyampe 1 jam dan nyampe ke kampungnya Pak Nawari.
3: Setengah jam udah sampai.
1: Kalau kampung Mang C Denny sama Mang C Nawari?
2: Kalau saya agak jauh. Namanya daerah Batu Raja, Ogan Kemiring Hulu.
1: Ogan Kemiring Hulu.
2: Jadi dari Palembang itu pakai tol juga bisa mencapai waktu cuma 2 jam atau 3 jam lah.
1: Oke, 100-an atau hampir 200 kilo mungkin ya.
2: 100-an kilo ya. Hampir 200 kilo, 180 kilometer.
1: Oke.
2: Tapi pakai tol kan dekat.
1: Lancar kan?
2: Lancar ya.
1: Oke, kita ngomongin tentang tempat-tempat wisata. Selain tempat wisata, kalau orang ngomongin Palembang nih Mang C, yang ikonik yang paling orang ingat kan kalau makanannya empek-empek kan. Kalau empek-empek ini udah terkenal.
2: Udah terkenal.
1: Seluruh Indonesia tahu ini
2: aslinya. Bahkan di Natuna pun sudah banyak empek-empek walaupun bukan orang Palembang.
1: Iya, walaupun ya mungkin dengan rasa yang berbeda mungkin ya. Mungkin ya?
2: Hampir sama.
1: Hampir sama ya?
2: Hampir sama.
1: Dengan apa tuh mungkin bedanya apa istilah? Cuko.
2: Cuko.
1: Mungkin cuko, itu yang beda
2: ya,
1: mungkin
2: beda
1: ya.
2: Beda cukonya ya,
1: paling-paling gitu ya. Ngomongin makanan, kalau ngomongin empek-empek ya sudah lah. Mungkin hampir semua orang Indonesia ini tahu kalau empek-empek itu asalnya dari Palembang dan sudah dibikin juga mungkin hampir di seluruh tempat sudah ada empek-empeknya kan, walaupun memang bukan orang Palembang yang
2: betul,
1: bikin.
2: Betul.
1: Kalau kita ngomongin tentang tempat-tempat wisata nih Mang C, apa nih tempat wisata yang paling favorit kalau di Palembang sendiri atau di Sumatera Selatan nih?
2: Oh, di Palembang itu banyak, di daerah Sumatera Selatan itu seperti Danau Ranau. Di situ juga di Ogan Komering Udu juga itu di Oku Danau Ranau. Di Oku Selatan dia.
1: Oku Selatan. Berarti kampungnya Mang C Denny nih?
2: Saya Oku Pusat. Jadi sekitar 1 jam lah dari kampung saya itu di Danau Ranau itu. Dia berbatasan dengan Lampung.
1: Oke.
2: Danau Ranau itu ada Gunung Seminung. Pernah dengar ini apa cerita si Pelida?
1: Oh, belum pernah itu.
3: Kalau di film kan.
1: Ini cerita legenda atau
2: legenda.
1: Jadi kalau akses jalan ke sana saat ini, Bang Cik?
2: Oh, bagus. Oh, bagus. Sudah di memang pemerintah langsung turun tangan kan, jadi memang tempat wisata di Danau Randu seperti kita Danau Toba. Okay. Seperti danau-danau yang lain di Indonesia.
1: Mm-hmm. Jadi akses jalannya udah bagus.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh, sudah bagus sekali.
1: Sudah memudahkan untuk para wisatawan.
2: Iya, betul. Apalagi sekarang udah jalan tembus kan ke Lampung kan dekat. Mm-hmm. Kebetulan aja dekat. Jadi sekarang segala akses mau ke tempat wisata di Palembang itu sudah bagus sekali.
1: Sudah dipermudah. Oh,
2: sudah dipermudah. Okay.
1: Kalau di tempat Mang Cik Nawari sendiri?
3: Kalau di kami nggak terlalu banyak ya, karena kami itu kan dekat dengan kota, jadi kemungkinan itu wisatanya cenderung berpusat ke kota. Tapi di daerah kami itu juga memang alhamdulillah sudah mulai ada pembangunan. Kami itu di situ kak ada ini kak, ada danau,
2: danau biru,
3: ada danau, danau Teluk Putih namanya, Teluk Putih. Teluk Putih itu ya apa ya, enggak tahu saya asal muasal
2: rawa-rawa itu. Ya, rawa-rawa tapi bagus. Ya, seperti rawa-rawa itu, di dekat kampung Pak Nawari ini.
3: Itu kan cenderung sawah ya di kami. Okay. Itu ini Bang Adi, pemukimannya pesawahan. Nah, jadi di situ di memang dikelola sebuah danau itu, dan memang ada pembibitan ikan gitu.
1: Oh, disitu. Jadi danaunya itu sekarang sudah di apa istilahnya? Mungkin di dipoles gitu ya,
3: sudah ya,
1: di
3: sudah.
2: Ya, betul.
1: Bagus lah gitu ya. Ya,
3: kebetulan di lokasi tersebut ada sebuah pondok pesantren yang mungkin juga terkenal lah, Raudhatul Ulum namanya di situ. Nah, okay. Jadi di situ di belakangnya itu ya, ya itu danau Teluk Putih tadi. Mungkin kalau browsing sudah banyak itu di
1: kalau kita googling gitu ya, sudah
3: ada di internet.
1: Ya.
3: Karena di sana itu pondok pesantrennya memang ya dikembangkannya lah itu danau itu, jadi dibuatkannya sebuah spot wisata lah.
1: Okay.
3: Jadi berharap santri-santri yang ke sana dan juga keluarga-keluarga yang berkunjung ke sana itu tidak bosan gitu kan.
1: Oh, jadi tempat ini memang di sebelumnya ini apa tadi?
2: Memang ya, rawa-rawa.
3: Rawa,
2: sawah
3: dia.
2: Sawah
3: dia.
1: Gitu kan. Kemudian di ya di
3: dipoles lagi,
1: dipoles ya, dijadikan salah satu destinasi
3: wisata,
1: yang ada di mana tadi?
2: Sumatera Selatan, di Palembang,
3: di Indralaya.
1: Indralaya.
3: Kalau tepatnya desanya itu kami desanya Saka Tiga.
1: Desa Saka Tiga. Yeah. Saya mau ke ini dulu, Mang Cik. Kalau selain pempek apa sih makanan khas Palembang?
2: Ya.
1: Selain pempek.
3: Banyak. Kalau yang
1: orang tahu kan pempek nih, yang banyak orang nggak tahu nih.
3: Ya mungkin yang kering-kering ya, yang kerupuk-kerupuk di situ kan disebut, kami nyebutnya ada yang khas itu kemplang.
1: Kemplang. Nah, ini
3: kemplang itu kan yang
1: nih?
3: Kerupuk dibakar.
1: Kerupuk.
3: Dia tidak
1: kerupuk dibakar.
3: Iya, dia tidak digoreng.
1: Wah, unik ini ya.
3: Nah, yang itu yang cenderung kalau orang yang paham, dia daripada kerupuk yang biasa, dia mencari yang itu, kemplang itu.
1: Oh,
3: kemplang.
1: Ini kerupuknya terbuat dari apa ya?
3: Sama, dari ikan,
1: ikan juga.
3: Cuma dia dikeringkan. Nah, untuk mengkonsumsinya itu, dia tidak digoreng,
1: dibakar.
2: Nah, dibakar dan pasir kadang macam ya?
3: Iya, uniknya itu. Jadi khas rasanya juga yang memang dicari peminatnya kan.
1: Dan memang kalau kita ngomongin wisata, Mang Cik kan memang tidak akan lepas dari yang namanya kuliner kan.
2: Betul,
1: jadi ya, di mana ada tempat wisata di satu daerah, ya pasti ada juga yang ingin ditonjolkan di daerah tersebut kan, kulinernya.
2: Iya.
1: Kalau Mang Cik Deni sudah sampai jalan-jalan kemana aja kalau di sekitar Sumatera bagian selatan?
2: Saya dulu kan pernah juga sekolah di Tanjung Karang, makanya di Lampung.
1: Lampung
2: itu kan ibu kotanya Tanjung Karang. Di Tanjung Karang sendiri ya sama seperti ini juga. Kalau kita mau ke Jakarta kan lewat Bakahuni.
1: Bakahuni Merak ya.
2: Ah, Bakahuni Merak itu. Nah, itu kan dari Lampung juga. Itu kan banyak wisata juga di Kalianda itu. Ada juga candi-candi namanya Candi Pugung Roharjo.
1: Okay.
2: Sama seperti di Jambi itu kan ada juga Candi Muaro namanya.
1: Candi Muaro.
2: Candi Muaro. Juga di Bangka Belitung ada Tanjung Kelayang. Sama seperti Bangka Belitung, sama seperti Natuna ini.
1: Oh
2: jadi
1: iya,
2: ada geosit-geositnya juga sama.
1: Seperti bebatuannya mirip.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Nah, kalau di Palembang sendiri, Mang Cik?
2: Di Palembang
1: apakah ada mirip juga sama Natuna nih, kayak batu-batunya?
2: Enggak, kalau di Palembang itu batu-batu itu enggak ada. Boleh dibilang
3: jauh dari gunung
2: kayak di Batu Raja itu memang ada. Itu.
1: Beda,
2: di daerah Gua Putri itu kan.
1: Oke. Okay.

0: saya menggunakan bahasa Palembang yang totok sekali. Jadi jarang-jarang tadi, gitu.
1: Ano, apa yang produksi makanan khas di sana juga kebanyakan orang
0: Cina,
1: dari mereka.
0: Dari mereka. Kayak pempek itu kan asal-usulnya orang Cina di sini Palembang.
1: Iya,
2: begitu ya.
0: Tapi kita kan tidak boleh nyebutnya Cina lagi sekarang, Tionghoa.
2: Oke, kalau kita ngomongin, nah tadi Mang Cede ini nyinggung Sungai Musi.
0: Sungai Musi.
2: Kan ada salah satu salah satu bangunan yang ikonik di Sungai Musi itu kan? Jembatan
0: Ampera.
2: Ini mungkin jadi salah satu
0: wisata juga kan? Benar-benar.
2: Dan apakah sekarang masih itu ya, Mang Cik? Kalau nggak salah saya dulu itu kan jembatannya bisa
0: diangkat.
2: Angkat ya? Sampai sekarang?
0: Nggak bisa lagi. Saya ingat dulu waktu tahun 71 saya masih SD itu pernah tuh Mang Cik nawari. Jadi almarhum bapak saya dulu waktu saya masih SD rame-rame pergilah ke sana.
2: Oke.
0: Okay. Jadi pada tahun kalau nggak salah tahun 71 kalau nggak salah itu saya masih kecil sekali, masih SD kalau nggak salah, pernah ngangkat sekali. Nah udah itu sampai sekarang
2: pernah ngeliat langsung gitu ya,
0: oleh karena ada kapal mau lewat, jadi kan nggak ini takut nyangkut kan? Jadi diangkat. Nah setelah itu sampai sekarang nggak pernah itu lagi.
2: Oke.
0: Apalagi di sebelahnya sekarang sudah ada ini Mang Cik, Nori, LRT, ada kereta api di tengah kota itu.
1: Dari bandara menuju ke Jakabaring, di situ kan ada stadion internasional yang
2: Stadion Jakabaring, kandangnya Sriwijaya FC.
0: Ya, betul.
2: Pernah ke sana?
1: Ya, sudah pasti Cik, tentu pasti,
2: ya. Dan kalau Sriwijaya FC kan dulu di era-era 2010-an kan pernah menjadi salah satu kekuatan sepak bola di
1: Indonesia.
2: Tanah air juga kan sempat, kalau nggak salah sempat juara liga juga itu kan. Yang pelatihnya siapa ya? Rahmat Darmawan kalau nggak salah saya.
0: Betul.
2: Kalau nggak salah Pak,
0: iya benar.
2: Ingat,
0: Rahmat
2: ya.
0: Darmawan iya.
2: Oke, apalagi nih tempat-tempat destinasi favorit di kalau umumnya di Sumatera Selatan lah, atau di Palembang nih Mang Cik.
0: Di Palembang itu ya tadi di selain Pulau Kemarau, Danau Ranau, Gua Putri, juga ada tempat apa? Museum Sriwijaya, ada Museum Sultan Mahmud Badarudin.
2: Oh, ada museum juga.
0: Itu di pinggir ini, di pinggir Sungai Musi betul.
2: Oh, di daerah Sungai
0: Bahkan
2: Musi.
0: Bahkan itu ada benteng Kuto bekas Besak. Belanda, benteng Kuto Besak, namanya.
2: Benteng
0: Kuto Besak.
2: Kuto Besak.
1: Itu bekas markas Belanda. Jadi di ya dalam artian itu dipelihara oleh pemerintah dan di situ ada juga rumah sakit tetap dioperasikan sampai dengan sekarang. Ya alhamdulillah ya sekarang ini cukup banyak ya
0: betul.
2: Masih terjaga
0: rumah sakit Akagani namanya.
1: Ya rumah sakit Akagani.
2: Museum benteng apa tadi?
1: Benteng Kuto Besak.
2: Kuto Besak ini kalau bahasa Indonesia apa nih?
0: Kota Besar.
2: Kuto Besak. Oke. Okay. Dan sampai sekarang
0: masih bagus,
2: masih terawat.
0: Ya. Bahkan dijadikan rumah sakit di belakangnya itu. Yeah. Jadi memang terawat.
2: Oh,
0: jadi kalau kita lihat dari Sungai Musi itu makanya
2: Kelihatan tuh Mang Jay.
0: Oh, kelihatan pinggir Sungai Musi sekali. Jadi apa?
2: Bentengnya
0: bekas meriam-meriam itu masih ada lubang-lubangnya itu.
2: Meriam-meriam zaman
0: zaman-zaman Belanda dulu
2: ya.
1: Di situ juga ada Tugu Pancasila ya, kan?
0: Tugu Pancasila.
2: Tugu Pancasila ada juga. Ini momen
0: Monumen Pancasila.
1: Monumen Pancasila. Ya, Monumen Pancasila.
0: Bukan Monas ya, Monumen Pancasila. Gambar Garuda.
2: Oke. Baik pendengar, nanti yang ingin bergabung atau yang ingin bergabung sekarang juga bisa pendengar ya di 0811 7033 669. Kelupaan tadi Mang Ce. Seharusnya kita di awal tadi
0: lagu dulu.
2: Mang Ce Deni sama Mang Ce Nawari pengen nyapa-nyapa dulu nih.
0: Oh iya.
2: Warga Sumatera bagian selatan yang ada di khususnya yang ada di Kota Ranai atau yang ada di Natuna. Silakan ya.
0: Silakan Mang Ce.
1: Baik.
0: Dan Mbak Sugito.
2: Silakan.
1: Baik Bang Adi, terima kasih. Jadi tidak lupa juga lah ya, bukan terlambat, intinya tuh kita tetap berterima kasih yang pertama buat RRI sudah memberikan kesempatan kepada kita ya Bang Cek Deni ya. Ini minggu ke-5 ini Bang Adi kita di sini.
2: Oke,
1: alhamdulillah ya. Terima kasih masih tetap berlanjut, semoga ke depan tetap begini
2: semoga,
1: terus
2: semoga.
1: Amin. Yang pasti kami menyapa buat ya kita hari ini ada musibah nih Bang Adi, salah satu keluarga kita, anak-anaknya
0: Bicek Dian
1: itu ya, kemarin Dian, yang pernah ngisi acara juga di sini, itu anaknya kecelakaan kemarin pagi di daerah Mahligai kalau nggak salah, dan sekarang ini masih dirawat di rumah sakit. Jadi sebagian keluarga besar IKSN di Natuna, kita di sini ada paguyuban Bang Adi, namanya IKSN, Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna, sudah membesuk mulai dari tadi sore sampai dengan malam ini masih ada di rumah sakit.

0: Ya kami mendoakan kiranya Ananda Momoy namanya.
1: Namanya Momoy.
0: Ya, cepat diberikan kesehatan, kesembuhan,
2: amin,
0: dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya mungkin buat Kando, Yundo, dulur galo-galo yang mendengar di Pro 1 RRI Rana ini, baik yang ada di Rana dan sekitarnya, bahkan mungkin yang sempat buka RRI digital, payo diaturi interaksi di sini kita bebual-bual. Kalau kami bahasa bahasa bual itu
2: beklakar.
0: Bang Adi beklakar.
1: Beklakar.
0: Beklakar betok. Beklakar betok. Payo diaturi di sini ada Mang Cek Deni juga bersama kita di RRI. Terima kasih.
1: Bang Cik Dini, ada yang ingin ditambahkan?
2: Ya, titip salam juga untuk ini Kak Nario sama Yuk Koni yang barusan datang. Dapat kabar udah datang Yuk Koni dari jalan-jalan berlibur. Assalamualaikum Yuk Koni. Kak Dedi juga kalau mendengar di program ini, ya sudah lama tidak ketemu. Mudah-mudahan di malam ini mendengarkan program satu Radio Republik Indonesia Stasiun Ranai. Iyalah, untuk dulur-dulur yang galau-galau yang ada di Natuna, juga atau di pulau-pulau yang lain, juga di luar Natuna, mungkin kawan-kawan dulur-dulur yang di Palembang atau di Pekanbaru mendengar acara ini, ya salam-salam belah buat dulur-dulur yang sano. Mudah-mudahan kita galau-galau sehat. Aku rasa itu aja.
1: Baik, Mace kita, kalau kita, kita ya.
2: Iya, kita. Kita.
1: Okay. Kita dengarkan lagu dulu pendengar ya. Ini ada lagu judulnya Yasaman. Ini Yasaman, artinya apa nih Mace?
2: Ya, boleh ya. Yasaman tuh ya apa ya?
0: Sebuah ungkapan.
2: Seperti sebuah ungkapan kayak di Natuna kayak di Bapak. Oh ya lagi.
1: Oh, jadi intinya apa ya? Menggambarkan sesuatu yang apa ya?
2: Agak wah gitu. Gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pak Uy gitu.
1: Pak Uy. Baik, pendengar, ini ada lagu dari lagu Palembang ini ya. Judulnya Yasaman. Tetap bersama kami di PTP Sumatera bagian Selatan.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Baik pendengar, masih bersama Mang Cik Nawari dan Mang Cik Deni. Halo, selamat malam. Ada yang bergabung nih Mang Cik?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Teteh.
2: Oh, Ibu Linda nih kayaknya suara nih.
1: Oh, dengan Teteh.
2: Oh, dengan Teteh Bu Linda. Lagi di mana Ibu Linda?
3: Iya, mau titip salam nih.
2: Oh iya, boleh-boleh, silakan.
4: Diaturi.
3: Titip salam buat warga Palembang yang ada di Natuna. Habis itu ini juga kami lagi di rumah sakit lihat besuk anaknya Yudia.
2: Okay. Oh, doanya
3: juga. Dan semoga cepat sembuh.
2: Amin.
3: Cepat kembali.
2: Amin. Oh, tadi itu ada juga tadi ini orang rumah Ibu Elwita besuk juga tadi.
3: Iya. Ya, ini ada Bu Wit, ada Sandra.
2: Iya. Ada sih. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah itu Ananda Momoy biar bisa ini lagi bisa beraktivitas lagi.
1: Amin.
2: Ini masih ujian enggak ini sekarang anak-anak SMP Bu Linda? Teteh.
3: Ya. Ya, mungkin itu aja minta kirim-kirim lagu.
1: Nah, silakan. Oh. Teteh Linda mau lagu apa malam ini?
3: Pilihkan aja, Pak Sekretaris, pilihkan.
1: Oke. Oh, oke, kalau begitu. Pak
2: Jaya. Amin.
4: Terima kasih Teteh Linda.
1: Oke, okay, aduh. Yes. Oke, okay, Teteh Linda.
3: Oh. Ya, okay, gitu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teteh Linda. Pendengar ya, yang baru bergabung bersama kita malam ini. Oh, Teteh Linda ini termasuk anggota IKSN.
2: Dia simpatisan.
1: Yeah. Oh, simpatisan.
2: Tapi dia selalu aktif. Setiap kali diundangan orang Sumsel, dia datang. Oleh karena dia suka bergaul sama orang Sumsel. Dan beliau juga ketua ini apa? Apa?
4: Persatuan Bukit Tinggi Agam. Yang kemarin ada ngisi waktu pilihan.
1: Oh, orang.
2: Dia orang agama.
4: Orang awak. Dia sebenarnya orang awak.
2: Cuma dia simpatisan ke Sumsel gitu.
1: Oke, kita balik ke ini Mang Cik ya. Kita ngomongin tentang tempat-tempat wisata. Ngomongin Sumatera Selatan ini kan gak lepas dari salah satu kerajaan yang ada di Nusantara.
2: Iya betul. Kan?
1: Kerajaan Sriwijaya.
2: Betul.
1: Dan masih dipakai juga sampai sekarang namanya kan.
2: Masih.
1: Ya. Sama persatuan kan.
2: Iya betul.
1: Kemudian nama stadion stadion ya
2: Bumi Sriwijaya.
1: Oh iya,
2: masih
1: banyak digunakan nama-nama Sriwijaya
2: masih
1: ini
2: banyak.
1: Kan. Ini salah satu kerajaan tertua yang ada di Nusantara, salah satu kerajaan besar juga.
2: Iya betul.
1: Nah, saya pengen tahu nih Mang Cik, apakah peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya masih tetap ada dan dipelihara di Palembang atau di mana ini?
2: Iya, masih banyak. Jadi kerajaan Sriwijaya itu kan dia mencakup mungkin seluruh Sumatera, mungkin juga daerah
1: yang,
2: sampai ke Malaka itu.
1: Daerah kekuasaannya
2: juga. Di Palembang sendiri itu ada museum namanya Balaputra Dewa.
1: Museum Balaputra Dewa
2: sama Museum Sultan Mahmud Badaruddin II itu ada dua museum, tapi yang paling tua itu Museum Sultan Mahmud Badaruddin di samping Benteng Kuta Besak itu di pinggir Sungai Musi. Itu jadi museum juga, jadi segala peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya ada di sana. Juga di Museum Balaputra Dewa di daerah kilometer 5 itu ada. Jadi anak-anak sekolah banyak perginya ke museum Balaputra Dewa itu untuk melihat peninggalan-peninggalan zaman Sriwijaya. Juga ada situs-situsnya itu namanya Kawah Tengkurap ya Mang Nawri. Ya di Bukit Seguntang.
4: Iya, yang di Bukit Seguntang.
2: Di Bukit Seguntang itu ada situs-situs Sriwijaya.
1: Ini kalau dari Palembang berapa jarak ini, Mang Cik?
2: Oh, di Kota Palembang sendiri. Oh, dalam Kota Palembang ya. Dekat dalam Kota Palembang. Jadi dekat-dekat sekali dengan museum, dekat Kawah Tengkurap. Tepat apa itu ada dekat juga di Kota Palembang juga.
1: Jadi ya seperti adik-adik pelajar ataupun orang-orang sangat mudah untuk melihat gitu ya.
2: Betul.
1: Sejarah peninggalan kerajaan Sriwijaya zaman dahulu. Abang Cik Nawari ada yang tambahkan tadi?
4: Ya itu tadi, jadi di museum itu yang peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya itu ya selain dari
2: arca,
4: peralatan di dalam kerajaannya, ya juga ada semacam prasasti-prasastinya juga dipelihara lah di dalam situ, kan masih dijaga gitu. Nah itulah juga dalam artian itu pengenalan sejarah buat murid-murid sekolah, juga bahkan mahasiswa, bahkan ada yang berkunjung ke sana untuk mengenal lebih dalam lagi untuk di apa terkait dengan Kerajaan Sriwijaya, ya bisa ke museum tersebut gitu.
1: Selanjutnya Bang Cik Deni, mungkin ada tempat-tempat lainnya juga barangkali di sekitar Sumatera Selatan yang menjadi destinasi wisata?
2: Oh iya, banyak juga sih, tapi mungkin agak di luar kota sedikit, agak di luar kota sedikit, tapi untuk dalam kota itu ya paling-paling museum dan juga apa tempat di Benteng Kuto Besar itu. Ada juga di Pulau Kemarau kalau kita ya, kalau kita agak minggir sedikit di kabupatennya itu ya ada Gua Putri, ada Danau Ranau. Itu destinasi wisata semua.
4: Ya kalau di daratnya juga ada ya Bang Adi, karena kita di sana itu kan daratan ya Sumatera, itu kan seperti di Jawa juga. Nah jadi di sana ada juga yang pegunungan, di sana terkenal Pagaram, juga ada Gunung Telunjung, apa Bukit Telunjung, Gunung Dempo. Nah itu sudah arah ke Pagar Alam, Lahat gitu kan.
2: Iya betul.
4: Ya di situ juga cenderung didatangin oleh
1: pendaki-pendaki.
4: Para pendaki. Kalau Bukit Telunjuk itu dia bukan para pendaki ya, jadi orang yang memang cuma semacam berkeluarga gitu, dia
1: tempat wisata
4: keluarga,
1: lah ya. Mungkin karena gampang. Tidak terlalu tinggi.
4: Iya, gampang. Betul. Dia nggak terlalu tinggi.
2: Jadi bentuknya kayak telunjuk gini. Iya.
1: Oh mungkin aksesnya bisa pakai kendaraan ya?
2: Bisa. Dekat sekali dengan kota Lahat itu. Di pinggir sungai juga, Sungai Batanghari namanya.
1: Sungai Batanghari yang hulunya dari Jambi.
2: Bukan Sungai Batanghari, sungai apa dia? Sungai
4: apa ya di situ tuh?
2: Sungai Inim nggak salah ya?
4: Iya.
2: Pokoknya di kota Lahat lah gitu. Di kota Lahat.
4: Kalau Batanghari kan di
2: Jambi ya, di Lahat. Sungai Inim.
1: Oke, baik pendengar, silakan kembali yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung di 0811 7033669. Kita malam ini ngobrol-ngobrol santai aja Mang Cik ya. Terakhir Mang Cik, mudik kapan Mang Cik Nawari?
4: Saya dengan keluarga kebetulan kemarin itu memang lagi ada ini, ada momennya, jadi 2024 itu setelah pandemi lah ya, baru ada kesempatan pulang. Nah setelah itu kalau saya mudik, saya kan kebetulan juga ini ya, dapat orang Sumatera Barat, jadi orang Bukit Tinggi. Sama dengan Mang Cik Deni, jadi Mang Cik Deni juga orang Bukit Tinggi.
1: Ada yang bergabung nih Mang Cik.
4: Siap.
1: Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Bang Madi.
4: Oh,
1: Bang Madi.
2: Madi.
1: Oke, Bang Madi di mana nih Bang Madi?
5: Di Cemaga,
2: Bang Madi Cemaga.
1: Nah, Bang Madi, apa nih yang ingin di tanya-tanya?
2: Ayo, Mang Cik Madi.
5: yang sakit mudah dekat ini.
2: Amin.
5: Sehat, merasa sehat.
2: Amin. Iya, Bang Madi itu anaknya Bicek Linda ya.
5: Ada juga namanya Batu Kuning. Iya, Prajari ada nama Batu Kuning.
2: Oh, di Batu Kuning ya.
1: Apa tuh?
2: Nama desa Batu Kuning. Jadi istrinya Asmadi ini orang Batu Kuning di Batu Raja. Ini Asmadi ini orang Cemaga. Dia punya istri orang Palembang. Orang Batu Raja di Kampung Batu Kuning.
1: Dari Palembang berapa jauh tuh anu Bang Asmadi?
5: Tahu kami kira 6 jam
1: lah. 6 jam. Jadi Bang Asmadi pernah ke sana tuh?
2: Udah 2 kali deh nih.
5: 3 kali.
1: Sedap sana Bang Madi?
5: Alhamdulillah, angkat akan nikahnya kan di sana kami.
2: Oh, dulu akan nikahnya di dulu di Batu Kuning. Di desa Batu Kuning di Batu Raja Oku.
1: Oh, macam itu. Kapan terakhir balik, Bang Madi? Kapan terakhir ke sana?
5: 2022.
1: Oh, tak lama juga ya. Oke, oke.
5: Kami datang sana tuh lewat Jambi.
2: Oh, lewat Jambi. Oh, Jambi. Makanya jauh. Jadi berputar deh ini.
1: Perjalanan darat berarti.
2: Perjalanan darat. Jadi dia ini dari 18
5: jam.
2: Dari Batam ke Jambi, Jambi baru ke kampung
5: lewat Lahat.
2: Lewat Lahat. Oh, lewat Lahat. Lewat, jadi Linggau deh nih, lewat Linggau.
1: Oh.
2: Jadi memang agak jauh muternya, tapi kalau dia ke Palembang. Kita
5: lagu nih ya.
1: Hah, lagu apa malam ini Bang Madi?
5: Atur aja di sana, kami belum paham lagu. Siap.
1: Nah, Mbah Hal tak minta orang rumah yang pilihkan lagu.
5: Lagi capek.
1: Oh, ya. Lagi capek. Oke, oke.
5: Tadi saya ke rumah sakit juga.
1: Oh, oh, dari rumah sakit juga
2: tadi.
5: Cuma yang jago di sana kan anak-anaknya, kita nggak masuk sebentar aja.
1: Oke. Oke, Bang Madi.
5: Oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Asmadi di Cemaga tadi ya, ya. Orang pernah ke sana juga tadi, Batu Kuning.
2: Batu Kuning
1: Bang
2: Cie, dekat kampung saya itu.
1: Dekat oh, dekat kampung Bang
4: Cie. Masih Batu Raja ya, Kak ya?
2: Masih Batu Raja, paling-paling 2 kilo dari kampung saya.
1: Oke, ada yang bergabung lagi nih Bang Cie. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Sayang sekali.
4: Jauh, jauh itu.
2: Jauh.
4: Siapa tahu dari Palembang itu yang nelponnya.
1: Kalau Mang Cie Deni terakhir mudik ke kampung?
2: Baru berapa bulan yang lalu.
1: Iya. Oh, tahun. Pernah betul. Berapa paling lama berapa tahun tuh Mang Cie Nawari? Pernah tidak pulang?
4: Ya ini, jadi dari kami dari 2024 itu sebelumnya pokoknya 2018 atau 19 lah ya, sebelum pandemi pokoknya. Nah, jadi itulah.
1: Itu waktu yang paling lama gitu.
4: Yang paling lama
1: itu. Kalau biasanya kita ini
4: setahun dua tahun
2: sama,
4: gitu kan.
2: Sama.
1: Mang Cie ini kan udah lama di sini kan?
2: Udah
1: sebelum kabupaten ya.
2: Sebelum kabupaten. Jadi anak-anak pun lahir di sini semua.
1: Anak-anak lahir di sini lahir semua. Kalau Mang Cie Nawari dari 2010 ya, tadi
4: dari
1: kita ngomong ya.
4: 2010. Ya, tapi kami juga ada yang keturunan di sini. Terakhir dia lahir, anak kami yang ketiga yang terakhir itu lahir di sini juga.
1: Oke. Bang Cie Deni, waktu pertama kali ke Natuna itu sebelum sampai ke Natuna ini kan masih zaman kecamatan.
2: Zaman kecamatan.
1: Apa yang Bang Cie Deni pikirkan awalnya tentang Natuna ini sebelum sampai ke sini?
2: Sebelum sampai ke sini.
1: Iya, apa yang ada di bayangan
2: sudah
1: Bang Cie Deni
2: dari luar sebelum datang kemari kan?
1: Dulu belum ada internet.
2: Belum ada internet,
1: belum bisa kita cek-cek kan?
2: Dulu kan pakai masih kapal apa dulu ya sebelum Bukit Raya ini tahun 96 bukan seperti Bukit Raya juga.
1: Bukit Raya, tapi namanya
2: bukan Bukit Raya. Apa namanya?
1: Lawit.
2: Ini, lawit kalau tidak salah ya.
1: Tapi cuma sebentar
2: tuh. Iya, udah tuh Bukit Raya dua menjang dua itu 97 sudah ada Bukit Raya. Nah, waktu sampai Selat Lampa itu saya pikir kotanya mana ini. Dan itu naik mobil, waktu kan belum ada mobil kayak sekarang ini.
1: Oh, mobil
2: baru
1: pickup.
2: Mobil pickup.
1: Ya.
2: Naik mobil pickup. Naik gunung itu belum aspal, belum masih batu-batu.
1: Iya.
2: Jadi penumpang turun dulu.
1: Turun dulu,
2: dorong mobil dulu, udah di atas tebing baru naik lagi penumpang. Jadi kita kan rapi-rapi begitu turun sampai Kota Ranai debu semua. Nah,
1: rambut kuning ya.
2: Lubang hidung pun kuning.
1: Jadi pengalaman pertama itu langsung keinget.
2: Jadi bertanya sama gimana Kota Ranainya? Begitu masuk daerah ini, daerah benar satu, belum ketemu kota juga, ada rumah satu-satu. Mobil pun satu-satu juga. Bukan satu-satu, bahkan enggak kelihatan sama sekali.
1: Iya.
2: Cuma ya motor ada tuh. Nah, sudah. Begitu sampai Kota Ranai, ya beginilah. Ini kota apa?
1: Itu pertengahan 90-an ya.
2: 96.
1: Iya, 96 tepatnya.
2: Oke. Jadi waktu masih ternyata kotanya di Penagi.
1: Oh iya,
2: penuh. Iya. Penagi Mang Cie Nawari yang paling ramai sekali. Ini, sebelum Ranai ini.
1: Pusat jadi, ekonominya.
2: Jadi kita mau beli emas, beli beras, beli pakaian, beli sepatu, semua komoditi ada di Penagi.
1: Memang ramai dulu
2: Penagi.
1: Kalau Mang Cie Nawari ya, kalau 2010 tadi ya sudah internet sudah ada, bisa kita cek-cek dulu kan ini di mana sih gitu kan.
4: Iya. Tapi sempat kaget juga Bang Adi. Jadi kan kami kemarin itu transportnya kan Bukit Raya.
1: Pertama kali ke sini.
4: Iya, pertama sekali ke sini, turunnya juga di Lampa gitu kan. ketika turun itu ya tadi itu naik gunung itu kayak Selat Lampa itu tadi. Ya ini bingung juga ini mana ya kotanya gitu kan. Terus karena badan juga terlalu capek, jadi memang ketika sampai di Ranai ya langsung ini tepar gitu kan. Kalau nggak sadar lah pokoknya kalau sudah di Ranai itu, oh ini. Jadi saya kemarin itu pertama di Ranai ini nyari penginapan yang di Batu Hitam itu, yang di depan Masjid An-Nur itu.
2: Oh, saya pernah. Cik Nari pernah tinggal di Sempang juga kalau tidak salah ya?
4: Pernah.
2: Oh, tinggal di Sempang dulu. Nah,
1: Sempang juga. Berapa lama tuh, Mang?
4: Jadi 2010 kami sempat 5 bulan di Padangkura. Nah, kemudian pindah ke Sempang ini dari 2010 akhir itu sampai dengan 2015. Jadi sekitar 5 tahun lah kami di Sempang.
1: Di Sempang.
4: Iya, di dekat ini jembatan itu, Bang Adi, di depan rumah Pak Ali itu.
1: Oh, nah, jembatan apa namanya ya?
2: Jembatan baru itu. Dulu kan lama juga.
1: Oh, okay, yeah. Jembatan situ loh. Iya, ya, menjelang masuk ke Sempang ini ya. Oke, oh, oke. Okay.
4: Jadi sempat jadi warga Sempang nih.
1: Itulah pengalaman pertama.
2: Sekarang justru
1: ya,
2: mau pindah pun enggak mau lagi, udah enak di sini.
1: Udah enak.
2: Makan ikan segar, udara segar.
1: Yeah. Di sana kan kalau ikan anu ya, Mang Cie ya, karena jauh dari laut ya.
2: Iya,
4: kalau ikan laut susah kita di sana.
1: Susah ya.
4: Yang pertama susah mendapatkan, yang kedua kalau ada mahal.
1: Oh. Kalau empe-empe ini aslinya pakai ikan apa nih, Mang?
2: Ikan sungai.
1: Ikan
2: belida, belido kalau bilang sana. Ikan belido, ikan tipis itu.
1: Oke.
4: Jadi kalau memang asli orang-orang Palembang yang mau cari PMP itu ya, dia pasti cari bahannya itu tadi. Ikan apa? Ikan tenggiri, ikan tenggiri. Itu kan ikan laut. Yeah. Malah masih lebih enak ikan sungai kata dia. Oh. Ikan gabus kami di sana.
2: Ikan gabus.
1: Ya. Gabus.
4: Nah, itu dicari orang. Kalau ikan tenggiri ini kan mungkin dia udah familiar ya di di mana-mana gitu kan. Mm. Ya apalagi di sini kita menggunakan ikan laut.
1: Iya, kalau di sini PMP-nya simbe kan.
4: Iya, simbe. Ataupun umbut-umbut kita di sini kan ada juga umbut-umbut ya. Ya kalau orang asli yang ya memang dia pencinta kuliner pempek itu pasti nyari yang itu tadi.
1: Yang
4: bahan ikannya ikan sungai.
1: Yang original.
2: Iya, yeah, yang original.
1: Aslinya gitu aslinya. Kan. Oh, oke. Okay. Baik, Mang Cik Denny dan Mang Cik Nawari tak terasa nih sudah di penghujung. Kalau di Palembang khususnya, destinasi yang paling wajib, yang paling ramai dikunjungi ini di mana nih, Bang Cik?
2: Yang paling banyak dikunjungi.
1: Yang favorit lah.
2: Yang favorit Jembatan Ampera itu.
1: Yeah. Jembatan Ampera.
2: Jembatan Ampera. Ke Sungai Musinya itu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau acara 17 Agustus, acara kemerdekaan itu.
1: Ada acara apa aja?
2: Itu acara lomba perahu bidar. Ya kayak kalau di Riau itu kayak apa?
1: Oh,
2: pasti
1: yang
2: jalur.
1: Pasti jalur di Kuansing ya.
2: Iya, Kuansing.
1: Oh, ada juga di
2: ada. Ya? Kalau di Palembang itu namanya bidar.
1: Bidar.
2: Bidar. Itu memang dari zaman-zaman dulu sudah ada itu.
1: Oke, dan masih ada sampai sekarang.
2: Jadi diadakan setiap Agustusan atau hari-hari besar yang ada, misalnya event-event tamu-tamu besar atau event-event besar itu, kayak SEA Games, kayak Asian Games yang pernah ada PON.
1: Nah, 2000 jadi berapa itu?
2: Iya,
1: kan Palembang sama Jakarta.
2: Iya.
1: Asian Games.
2: Asian Games, SEA Games juga pernah.
1: Iya, SEA Games juga pernah.
2: Jadi ini itu dikenalkan lomba perahu bidar itu, lomba kapal hias.
1: Oke, Mang Cik Nawari mungkin ada yang
4: ya, itu tadi,
1: bisa ditambahkan.
4: Yang Bang Adi tanyakan tadi, kalau misalnya sudah ke Palembang ataupun ke daerah Sumatera Selatan, yang wajib lah ya, yang wajib itu, ya pasti berfoto di
2: Ampera.
4: Kalau nggak berfoto di Ampera itu nggak sah.
2: Gitu. Sama
4: kayak belum kita di Batam. Gitu. Ya, kalau kita di Batam kan tidak ke Barelang, ya itu belum datang.
2: Belum
4: datang. Nah, tapi di situ sudah bisa sekaligus itu, Bang Adi. Jadi pengunjung melihat jembatan Ampera sudah bisa sekaligus di Kuto Besak tadi.
1: Iya, ada bentengnya
4: tadi. Karena dekat. Jadi dia berfoto di wilayah apa daerah benteng itu tadi, view-nya jembatan Ampera.
1: Kalau enaknya kalau di jembatan Ampera kan pusat kota nih, Mang.
2: Iya, betul.
1: Kalau Barelang kan
4: jauh
2: dari agak jauh dari kota ya.
1: Betul. Itu bedanya ya.
4: Bedanya iya.
1: Jadi kalau Palembang di pusat kota bisa lebih memudahkan gitu, ya. Kan orang enggak perlu jauh-jauh.
2: Betul. Jadi mall pun dekat sana.
1: Iya.
2: Jadi makan-makan pun banyak di pinggir-pinggir itu, jadi enggak susah orang di Jembatan Ampera itu.
1: Baik, Bang Cik Denny, mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir pertemuan kita di malam ini?
2: Itu ada yang apa tuh? Bolin tadi pesan lagu tadi masih sempat enggak?
1: Oke, masih bisa kita puterin nanti setelah ini. Oke. Kira-kira ingin disampaikan nih, Bang Cik?
2: iyalah, untuk kawan-kawan yang mau, yang rindu Kota Palembang, yang rindu balik dusun, yang belum sempat balik kampung, ya silakan bergabung di sini untuk dengar-dengar lagu-lagu dari Sumatera Selatan, jadi obat rindu di kampung halaman.
1: Bang Cik Nori.
4: Ya, jadi itu tadilah ya, sama dengan harapan dengan Kak Denny. Kita tadi di sini yang kami sampaikan ini Bang Adi, kita ada juga paguyuban, harapannya kita tetap masih solid ya, walaupun mungkin punya kesibukan masing-masing. Kami tetap menunggu ketika misalnya kita ada ketemu rutin ya, Mang Cik dicek yang ada di ranai khususnya, yang mungkin sedang senggang waktunya ya, dapat juga bergabung di dalam pertemuan kita kayak gitu.
2: Ya betul.
1: Oke. Terima kasih ya, Mang Cik Nori dan Mang Cik Denny.
2: Sukses ya, terus. Amin.
1: Dan semoga lekas sembuh tadi buat Adinda siapa?
2: Momoy. Oh, Ananda dari itu bicik kita, bicik Dian.
1: Oke. Dan sebagai penutup Bang Cik Denny, apa lagu kita malam ini?
2: Lagu Kebile-bile aja lah, enggak? Yang tadi apa tadi?
1: Yang tadi? Apa atau lagu Sang Bumi Ruah
2: Jura? Ah, Sang Bumi Ruah Jura ya, dari Lampung. Ya,
1: artinya apa nih?
2: Sang Bumi Ruah Jura itu satu bumi dua keturunan maksudnya. Jura itu keturunan.
1: Oh, begitu. Baik, Mang Cik Denny, terima kasih Mang Cik Nawari. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, terima kasih tadi buat Teteh Linda dan Bang Asmadi yang ada di Cimaga sudah bergabung bersama kami di malam ini ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 99,2% dari Ranai. Selamat malam pendengar. Saatnya kita bersama di Ruang Rindu malam ini ya. Silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Nah, sudah diawali dengan Please Forgive Me dari Bryan Adams. Mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Jadi lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini pendengar, lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Mungkin yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lama seperti lagu ikonik miliknya Bryan Adams ini pendengar, apalagi ditambah dengan suara-suara seraknya Bryan Adams ya, yang bisa, yang menambah lagu ini menjadi lebih romantis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Berlian, betul?
1: Iya, saya, betul.
0: Apa kabar malam ni? Apa kabar malam ni?
1: Kabar malam ni nak labarin ke atas pulau kapok. Nak tidur sambil dengarkan Bang Adi mutar lagu.
0: Silakan.
1: Lagu
0: apa?
1: Manca ni ya.
0: Lagu manca kita malam ni, Kak.
1: Tahun
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh.
1: Kalau gitu yang ngebit sikit lah, Lembada aja lah.
0: Sila, lagu apa? Ya,
1: Lembada.
0: Lembada?
1: Lembada.
0: Oh, Lembada. Oke.
1: Yang ngebet sikit kan.
0: Biar tak jadi tidur Kakak Belian malam ni ya.
1: Betul. Bergoyang riang malam ni. Ayolah, salam-salamnya Bang Adi.
0: Sila.
1: Salamnya buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum-senyum Bang Zai, senyum.
0: Senyum
1: dia
0: suruh
1: kita
0: ya.
1: Senyum, nanti dia masuk kan, dia suruh kita senyum. Senyum kita kan. Bukan senyum lagi, ketawa. Kalau Bang Zai masuk tu kakak ketawa dalam hati. Dengar dia masuk kan. Ayolah buat Mak Ngaji, buat Lokis, buat Kak Sinar, buat Kak Jubaidah, buat yang di Tanjung Uban, ada Mak Dani, ada Mak Nani juga, ada Kak Fatimah di Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban ya.
1: Ada Tedinda ya yang masuk sini ya. Ada Bang Adi Distira di Lampung. Buat yang di Kalimantan ada Wan Usu. Wan Usu.
0: Wan Usu ya.
1: Buat Darung juga di Mempawah.
0: Mempawah.
1: Buat yang di Padang bukan baru sana ada Bunda Irsal sama Bang Mahmud. Buat penelpon kedua sampai terakhir lah Bang Adi.
0: Okey Kak Belian.
1: Selamat salam tanpa terkecuali buat Bang Adi. Selamat malam, selamat bertugas, sehat sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Belian mengawali Ruang Rindu malam ini pendengar ya. Sehat-sehat terus buat Kak Belian. Semoga malam ini tidur nyenyak, mimpi indah. Lah nak tidur, bin sebut tadi ya. Belum jadi tidur, nak dengar lagu yang agak-agak ceria malam ini. Oke, lagunya Lambada dari Kauma ya. Ini lagu dirilis tahun 1989 pendengar. Oke, silakan di belakang Kak Berlian yang ingin gabung pendengar. Yang baru saja mendengar Kompro 1 juga selamat malam ya. Kita di Ruang Rindu malam ini, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Oke, sudah berapa hari ini? 3 hari ya pelaksanaan Piala Dunia. Dan nanti Anda juga bisa mendengarkan secara langsung pukul 00 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Sapki di Setang.
0: Pak Sapki, saya ingat-ingat tadi Pak Sapki rupanya. Apa kabar Pak Sapki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak Sapki mau request lagu apa malam ini?
2: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, oke. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Sapki?
2: Salamnya buat Kak Berlian tadi. Ya udah sama Bang Adi, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapki, lagunya Malaysia ya, Gerimis Mengundang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, membuat lagu.
0: Apa kabar nih orang Sambas?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bang Adi ya? Ah, iya, dengan Adi malam ini, Wanusu.
3: Iya, iya.
0: Gimana Sambas hari ini? Hujan? Panas?
3: Kalau Sambas hari ini cerah Bang Adi.
0: Cerah ya, secerah hati Wanusu.
3: Iya, betul-betul.
0: Silakan Wanusu nak dengar lagu apa malam ini?
3: Saya mau request lagu dari Dian Piscesa.
0: Kita lagu mancanegara malam ini Wanusu. Lagu Malaysia juga boleh.
3: Ini lagu Malaysia aja lah.
0: Boleh, Malaysia.
3: Dari Sultan.
0: Sultan kan orang kita, Wanusu.
3: Orang kita kan, bukan orang Malaysia kan?
0: Bukan, Sultan orang Sumatera Barat. Iklim tuh baru Malaysia.
3: Kalau iklim tuh lagunya apa, lupa saya. Carilah judulnya itu di situ, okay. Di playlist lagu.
0: Oke. Okay.
3: Carikanlah Bang Adi lagunya dari iklim.
0: Siap. Salam-salam ada Wanusu.
3: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Iwan, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Nama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Pak Ngah, buat Bang Idris, buat Mak Ngah Jai, buat Mbak Yeni, yang lain dirangkul aja Bang Adi dari
0: Atas. Oke, Wanusu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih ya di belakang Wanusu. Halo, selamat malam, terputus kayaknya ya. Silakan dicoba lagi. Satu penelpon sebelum kita ke lagu nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
0: Dengan
4: memori lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Darmalis Padang Sumatera Barat.
0: Pak Darmais.
4: Darmalis.
0: Pak Darmalis di Padang ini, Pak.
4: Iya. Padang.
0: Oke, apa kabar malam Iko?
4: Biasa-biasa saja, alhamdulillah. Tapi hujan ya? Padang, lebih.
0: Bisa lah sedikit-sedikit. Silakan Pak Darmalis, request lagu apa malam ini? Kita lagu macam.
4: Request lagu.
0: Lagu macam negara kita malam ini.
4: Pemancang ini, Michael Jackson boleh?
0: Lagu apa?
4: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, boleh dong.
4: Nah, itu aja lah. Pokoknya yang enak didengar.
0: Oke, apalagi sekarang lagu film biopik yang judulnya Michael ini lagi hits ya. Iya, lagi ada di top box office saat ini. Judulnya Michael. Silakan Pak Darmalis. Mau salam-salam buat siapa aja nih malam ini?
4: Salam-salam ya, bikin yang apa aja lah, yang pendengar setia Malini Sulu, apa yang pendengar setia Ranai.
0: Oke, Pak Darmalis.
4: Tanpa kecuali, terutama bawa acara, semoga sehat-sehat selalu, amin.
0: Terima kasih, sama-sama nih buat Pak Darmalis juga ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darmalis jauh-jauh nih dari Padang. Kita jauh-jauh malam ini ya. Tadi datang di Pinang, Kak Berlian, ada Wanusu dari Sambas, ada Pak Darmalis di Padang, Sumatera Barat pendengar. Oke, kita ke lagu dulu buat Wanusu dan buat Pak Darmalis. Ini Michael Jacksonnya, nanti saya carikan dulu lagunya ya. Kalau buat Wanusu, saya pilihkan dari iklim yang judulnya apa ya? Oke, ini aja nih, Hanya Satu Persinggahan ya. Dan nanti juga ada lagu dari Slam yang Grimis mengundang. Tapi sebelumnya ini dia lagu permintaan dari Kak Belian yang ada di Tanjung Pinang. Kauma Lambada.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Inget dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ruang Rindu mendengar lagu dari Iklim Hanya Satu Persinggahan. Lagu ini dirilis tahun 1992. Lagu ini juga saya pilihkan buat Wanusu yang ada di Sambas ya. Dan buat Pak Darmalis tadi yang ada di Padang, lagu Michael Jacksonnya saya pilihkan yang judulnya Heal the World. Ini lagu dirilis tahun 1991 ya. Nanti kita puterin nih sebentar lagi nih Pak Darmalis. Silakan pendengar yang gabung di Ruang Rindu malam ini bisa langsung di 0811 7033669. Yang baru saja mendengarkan Pro 1 juga selamat malam. Semangat di malam ini ya. Yang malam ini tetap melaksanakan berbagai aktivitasnya, memang kerjaannya di malam hari juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi murid lewat lagu. Malam Bang Adi.
0: Malam juga Mbak Fatima, apa kabar malam ini?
1: Sehat Bang Adi.
0: Sehat, masih di Uban ya?
1: Masih. Belum balik lagi nanti. Kangen juga sama orang Ranai.
0: Tapi belum tahu nih kapan balik ke Ranai.
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu ya.
1: Pasti balik karena kan anak di sana.
0: Oh, gitu. Oke, Mbak Fatima. Lagunya malam ini apa nih?
1: Suci Dalam Debu ya.
0: Suci Dalam Debu dari Iklim ya?
1: Ya, Iklim.
0: Oh, Iklimnya benar, barusan Iklim aja diputerin ini, Mbak Fatima.
1: Oh, Iklim berputar ya. Berarti lagu India aja lah Bang Andi. Terserah Bang Andi lagu India.
0: India.
1: Apa ya, gak tahu judulnya, yang penting yang bagus lah.
0: Yang apa tuh, yang pemainnya siapa sih? Siapa pemain filmnya?
1: Oh, gak tahu. Yang rancak Bang Andi, yang apa ya?
0: Yang rancak.
1: yang rancak apa, kayak malam-malam gini kan enak Bang Andi.
0: Yang agak slow, yang sedih, yang...
1: Norman.
0: Norman Kamaru, bukan?
1: Ah, iya lagu ya yang itu tuh. Saya suka tuh.
0: Melihatnya. Oh, lagu apa itu ya?
1: Apa sih lagunya tuh? Putih Kecahe ya?
0: Yang Cahaya-Cahaya itu bukan ya?
1: Oh iya, Cahaya-Cahaya ya, benar banget itu. Oh iya, benar. Salamnya Bang Andi.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Kak Mus, Long Is, Mak J, Mama Eke. Salam buat keluarga yang di Sual, Bang Mario, Bang Pitung, Pak Jai, Mbak Berlian, yang sudah bergabung aja Bang Andi. Itu aja, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima di Tanjung Uban. Lagunya, oh ya benar ini judulnya Cahaya-Cahaya ya. Dari film Dilsi judulnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memari lo lagu Bang Andi.
0: Apa kabar Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Andi.
0: Oke, malam ini posisinya di mana ini? Masih di Binjai?
2: Iya, masih di Binjai.
0: Masih
2: ini,
0: di Binjai, betah gitu Bang Ar, Kak Binjai ya. Silakan Bang Ar, apa lagu malam ini?
2: Kalau lagunya dari Raina aja lah Bang Adi, Rain. Karam di Lautan Tenang.
0: Oke, Karam di Lautan Tenang ya, siap.
2: Iya. Salam-salamnya Bang Adi untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di Ranai mulai dari awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Tidak kita sebutkan satu persatu, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Oke.
2: Harapan kita, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Bang Adi.
0: Amin, sama-sama.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ar yang saat ini ada di Binjai. Lagunya dari Reina ya, yang Karam di Laut Tenang. Oke, nanti juga ada lagu Cahaya-Cahaya. Ini yang nyanyi ini filmnya, film yang sarukan ya, judulnya DC. Penyanyinya siapakah ini? Oh iya, ini ada nama penyanyi. Agak-agak susah nih nyebutinnya pendengar ya. Yang pasti judulnya Caya-Caya nanti pendengar. Oke, silakan ditunggu nih satu penelpon sebelum kita ke lagu pendengar ya. Di 0811 7033669, 14 menit jelang pukul 22. Yang lagi santai, selamat malam nih pendengar ya. Selamat menikmati waktu santainya. Dan semoga hari ini hari yang bikin Anda happy pendengar, apalagi di hari Minggu ya. Mungkin sudah menikmati akhir pekannya sama keluarga. Dan besok siap-siap ini kembali ke rutinitas nih pendengar ya di awal pekan. Ya, semoga semangat di mengawali awal pekan Anda besok pendengar. Apalagi kita masih di awal-awal suasana Piala Dunia ini ya. Oh ya, nanti setelah atau nanti pendengar, biasanya nanti ada siaran langsung sepak bola Piala Dunia pendengar ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat, yang akan disiarkan langsung melalui Pro 3 RRI. Ada Jerman yang akan berhadapan dengan Curaçao pendengar ya. Nanti lanjut lagi pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ada Belanda yang akan berhadapan dengan salah satu jagoannya Asia, Jepang pendengar ya. Kick off mulai pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang ingin begadang, wah, siap-siap dulu ya kopinya atau cemilan-cemilannya sambil nonton bola, atau yang ingin menantikan laga di pagi hari. Nah, kalau di pilnya kali ini ada laga dini hari, ada laga di pagi hari juga pendengarnya, ada yang pukul 8 pagi, ada yang pukul 7 pagi juga ada ya.

Kita ke lagu dulu, nanti ada lagu-lagu apa aja kita cek sound sama-sama. Ada Karam di Lautan Tenang dari Reina, kemudian ada Caya-Caya, dan ini dia ada salah satu hits dari Michael Jackson, Heal the World.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ruang Rindu. Terima kasih buat yang masih setia mendengarkan siaran kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Bung Adi.
0: Apa kabar Teteh malam ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kok mau bilang, mau sebut nama Bung Adi kok agak-agak pembaliut gitu.
0: Gimana malam ini Teteh? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Tapi suara serak ini karena minum es.
0: Minum es. Minum esnya malam-malam atau siang-siang?
1: Suka-suka sih. Suka. Kadang malam kepengennya gitu. Kadang siang kepengennya. Gimana Bung Adi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Nah kalau udah kepengennya emang susah Teteh ya?
1: Kenapa?
0: Kalau udah kepengen minum es tuh susah ditahan kayaknya ya?
1: Betul.
0: Padahal kita udah tahu tuh risikonya apa kan?
1: Betul. Efeknya udah tahu tapi nggak bisa ditahan gitu lah. Kadang kalau udah begini langsung bikin ini. Sebentar lagi mau bikin teh manis panas nih.
0: Asik.
1: Langsung berubah nanti suaranya.
0: Jangan-jangan mau begadang nonton bola juga nih Teteh? Enggak,
1: oh
0: ya?
1: Iya dong. Iya. Dong, iya dong. Mau berkomentar kalau kasesi. Komentar pendengar kan itu
0: gabung juga ya? Gabung juga ya. Siapa nih jagoannya Teteh?
1: Ini kan mulai jam 00 ya malam ini ya, dini hari nanti ya.
0: Jagoan Teteh siapa nih? Jagoan Teteh ya. Dinda di pelni kali ini.
1: Ini kan Jerman sama apa tadi satu lagi judulnya? Judulnya.
0: Yang nanti main ya?
1: Jerman sama
0: Curaçao.
1: Curaçao ya.
0: Iya, Curaçao. Yang pernah lawan timnas kita juga kemarin itu.
1: Curaçao gitu ya. Nama negaranya agak-agak manis gitu. Iya, siapa sih yang enggak tahu Panzer ya? Jerman ini
0: 4 kali ya. Juara dunia.
1: Nah, tapi karena mainnya di atas rumput bisa berubah kan?
0: Bisa, ya namanya bola ya di atas kertas memang ya, Jerman yang unggul ya. Tapi
1: kalau di atas kertas, Panzer memang jangan kan gitu ya.
0: Tapi beda cerita di atas lapangan kan semua bisa terjadi.
1: Beda cerita di lapangan ya, di atas rumput beda lagi cerita ya. Nah, sepertinya Teteh memang dari dulu nggak suka sama Jerman.
0: Oh nggak suka. Jadi Teteh jagoannya siapa nih atau negara? Favoritnya siapa nih?
1: Untuk favorit masih tetap nama-nama beken ya. Seperti Argentina.
0: Argentina.
1: Terus kalau siapa nama? Siapa lagi?
0: Banyak, Prancis, Spanyol.
1: Brazil. Prancis juga. Italia yang nggak main ya.
0: Italia ada ya. Udah 3 kali absen nih Teteh.
1: Gak masuk ya.
0: Udah 3 kali malahan.
1: Argentina, Brasil, itu nama-nama beken yang tadi suka.
0: Yang udah pengalaman lah, udah besar lah namanya.
1: Jadi apa lagi ya? Mana lagi tuh ya? Pokoknya yang nama-nama beken, grup-grup yang namanya beken lah gitu.
0: Iya.

0: Negara,
1: mancanegara ya, kita malam ini teteh.
0: 90-an,
1: 2000-an juga boleh.
0: Lagu 80 sampai 2000 ya.
1: Iya.
0: Aduh, bola nih bikin kita begadang nih. Kadang kebetulan langsung kaget gitu. Kebangun lagi. Aduh, lagunya siapa ya? Tunggu. Itu siapa sih?
1: Siapa tuh?
0: Coldplay gak ada yang 2000-an ya? Ada
1: Coldplay
0: gak?
1: Kayaknya ada.
0: Yang 2000-an itu ini masuk gak? Ed Sheeran ada yang 2000-an gak ya?
1: Kalau Ed Sheeran kayaknya gak ada, teteh.
0: Ed Sheeran gak ada ya 2000-an ya? Gak ada,
1: soalnya kayaknya penyanyi baru. Maksudnya baru, bukan baru kali sih.
0: Iya, betul. Nah ini aja deh. Hero-nya Iglesias.
1: Enrique Iglesias.
0: Iglesias, hero. Okay,
1: hero. Wis. Ini penyanyi Spanyol ya?
0: Iya, benar Spanyol lah. Ada?
1: Judulnya Hero, oke ada.
0: Ya, pokoknya dari Enrique lah ya. Bahasa Inggrisnya agak ke Spanyol lah.
1: Oh iya. Kalau Enrique nah,
0: kan dialeknya nggak bisa bohong ya.
1: Iya, bapaknya penyanyi juga kalau nggak salah ya. Namanya Iglesias juga.
0: Iya betul. Sama ya itu Inggrisnya ke Spanyol lah.
1: Gitu. Aksen Spanyol.
0: Benar. Akhirnya kalau gitu Bung Adi.
1: Oke, Bung Adi.
0: Ya. Nanti kan jam 00 berarti lanjut ya Rana ya.
1: Oh iya lanjut.
0: Enggak close dulu ya.
1: Enggak.
0: Istilahnya jumping itu. Oke lah kalau gitu udah terbaik deh Bung Adi. Pulang nanti hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Yang tugas beda lagi kan.
1: Beda nanti lagi. Ada teman yang jagain.
0: Iya. Karena relay pro 3. Cuma penyakitnya nih relay pro 3, pro 3-nya kadang hilang itu energi digitalnya.
1: Oh iya, memang kalau digitalnya di offin teteh kalau buat Piala Dunia.
0: Di offin. Sama live streamingnya juga di offin. Tadi ada yang berkomentar tadi narasumber saudara-saudara kita yang difabel itu kan. Karena mereka kan maunya live streaming. Tapi jadi

0: teh.
1: Salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam semuanya. Selamat begadang kita yang mau begadang. Agar besok besok kan ada libur juga kan.
0: Oh iya iya.
1: Iya, satu Muharram. Iya. Oke, dari Tete itu aja, Bung Adi. Lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tete Dinda di Bogor. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya dari Enrique Iglesias, Hero. Oke, lanjut lagi di belakang Tete Dinda. Dari Bogor kita ke Sulawesi Selatan bersama Pak Asri. Selamat malam Pak Asri.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat berbagi rindu, nomor lewat lagu.
0: Apa kabar malam ini Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Malam sehat. Nanti begadang nonton bola atau tidur nih Pak Asri?
2: Nonton bola.
0: Nonton. Kalau Jerman main ini udah jam 1 kan? Kalau di tempatnya Pak Asri.
2: Jam 1.
0: Itu nunggu dulu atau tidur dulu nih Pak Asri? Kalau tidur udah nanggung kayaknya.
2: Pokoknya tunggu.
0: Oke. Okay. Silakan Pak Asri. Begadang. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa malam ini Pak Asri?
2: Kita pilihkan saja Malaysia.
0: Oh Malaysia, oke Malaysia ya. Nanti saya carikan spesial buat Pak Asri.
2: Kirim yang baru lewat ada Tedin dari Bogor, semoga saya selalu. Ada Mbak Tina di Kupang, ada Lopi, Sini Maidar, Mama Kembar, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Mairo Nadi Medan, Bang Adi di Andi di Batam, buat Purnama Sari, buat semuanya. Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Sulawesi Selatan. Sehat-sehat terus nih buat Pak Asri ya, apalagi akan begadang.
3: Sulawesi Selatan.
0: Di belakang Pak Asri, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Eman Bang di Tanggamus Kampung.
0: Bang Eman di mana?
4: Sleman di Lampung.
0: Di Lampung?
4: Iya betul.
0: Oke, Bang Eman ya, Eman ya?
4: Sleman, pakai L.
0: Oh, Bang Elman.
4: Sleman,
0: Sleman.
4: Iya.
0: Oh, betul. Kirain Sleman. Oh, bukan. Sleman nama daerah di Jogja ya, bukan?
4: Bukan, itu Sleman namanya, kota Jogja. Okay. Saya Sleman panggilannya.
0: Sleman.
4: Ini Bang.
0: Dengan Adi malam ini Bang Sleman.
4: Siapa Bang Adi?
0: Dengan Adi.
4: Bang Adi.
0: Iya, dengan Adi malam ini.
4: Tapi di sini enggak ada Bang Adi namanya.
0: Di mana? Aswa
4: Ijan ini.
0: Siap gimana?
4: Ya namanya Bang Aswa Ijan di fotonya digitalnya. Enggak ada, enggak masuk ya Bang Adi di sini ya.
0: Oh,
4: digitalnya.
0: Belum mungkin. Karena saya ya termasuk baru sih enggak juga sih ya kalau di Pro 1
4: iya,
0: ya.
4: Iya betul. Setahu saya dulu tuh Bang Yapi tuh.
0: Iya.
4: Ini udah hilang.
0: Iya. Belum diupdate, itu Bang
4: iya,
0: Sleman.
4: Iya, belum masuk ya Bang Adi ya.
0: Gimana Bang Sleman? Kabarnya malam ini sehat?
4: Sehat, alhamdulillah Bang Adi.
0: Nanti nonton bola kah?
4: Iya, bola betul. Jam setiap malam Bang Adi saya ikuti selalu.
0: Begadang.
4: Nanti jam 00 yang siapa main?
0: Jerman, iya, ya? Ada Jerman lawan Curaçao.
4: Kalau yang kedua itu siapa tuh main yang kedua?
0: Kalau yang jam 3 dini hari Belanda Jepang.
4: Oh Belanda Jepang ya.
0: Iya Belanda Jepang. Lanjut lagi ya, nanti
4: Belanda,
0: pagi.
4: Belanda Jepang itu kan dua-duanya penjajah Indonesia itu.
0: Iya.
4: Kalau saya menjagokan Jepang lah ya,
0: Jadi biarin lah siapa yang menang terserah mereka lah ya.
4: Iya betul ya. Masing-masing aja Bang Adi.
0: Oke. Jadi okay. Bang Sleman jagoannya siapa nih?
4: Jagoan saya si Argentina Bang Adi.
0: Argentina iya. Messi masih main ya. Belum.
4: Main ya.
0: Tanggal berapa? 17 kalau gak salah. Nanti match pertama mereka
4: iya, lawan Aljazair.
0: Aljazair ya benar.
4: Iya,
0: Aljazair. Oke.
4: Ya ini aja Bang Adi. Lagunya
0: Lagunya apa, Bang Adi? Kita mancanegara malam ini Bang Sleman.
4: Oh macet. Bebas ya.
0: Batasnya 2000-an 80-an juga boleh, 90-an juga boleh.
4: Lagu lama ya?
0: Lagu lama boleh.
4: Oke, ini aja Bang Adi. Apa namanya? Lagunya lagu lama ya. Judulnya itu Willingly.

0: Judulnya apa? Willing.
1: Willingly.
0: Oke.
1: Christian ST penyanyinya.
0: Christian
1: ST.
0: Oke.
1: Ada.
0: Nanti willing. Saya carikan dulu.
1: Iya, willingly. Tulisannya willingly. Ujungnya
0: oke. Siap, ada kayaknya.
1: Oke, ada kemia alhamdulillah Bang Adi.
0: Oke.
1: Salam-salamnya ya untuk semua saja lagi yang sudah gabung tadi. Selamat malam semuanya tanpa kecuali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Oke Bang Adi, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Sleman di Lampung. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan lagunya Christian apa tadi judulnya? Willingly ya. Oke, sambil saya cariin lagunya, ditunggu aja nanti. Semoga ada nih lagunya ya Bang Sleman. Dan kita balik ke lagu dulu nih pendengar. Yang ingin gabung nanti masih bisa pendengar ya. Di 0811 7033669. Ada lagu-lagu apa aja. Oh iya, ini ada Hero dari Enrique Iglesias. Nanti juga ada, oh iya ini lagu permintaannya Pak Asri ya di Sulawesi Selatan, minta dibelikan lagu Malaysia. Saya belikan lagu Karena Budiku Jatuh Hati dari Spring ya. Oke, semoga suka pilihan lagunya Pak Asri. Tetap di Ruang Rindu. Let me be your ear.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu. Ini tadi lagu permintaan dari Bang Sleman di Lampung ya. Ketemu juga akhirnya lagunya. Lagu judulnya Willingly dari Crispian St. Peters. Oke. Lanjut lagi tadi Ruang Rindu malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau Long Is gimana nih? Hobi nonton bola juga kah?
1: Sepertinya tidak hobi. Sebenarnya okay. Saya nggak hobi nonton. Misalnya saya kan pemain voli dulu kan.
0: Asik.
1: Pemain voli, pemain tenis.
0: Oh terus, tenis juga.
1: Iya tenis juga, nge-gym, ya olahragawan. Ush, lah ceritanya.
0: Okay.
1: Ya,
0: mantap.
1: Tapi ada tapinya. Saya tidak hobi nonton.
0: Oh tak hobi nonton, hobi main.
1: Hobi ditonton.
0: Oke. Okay. Dulu penyemes atau apa nih, Long Is?
1: Iya pastilah.
0: Oh penyemes, oke. Okay.
1: Begitulah.
0: Oke oke. Okay, okay. Silakan Long Is, apa lagu malam nih?
1: Kayaknya dari Azlan ya.
0: Azlan.
1: Jangan hianati aku.
0: Jangan hianati aku. Oke. Okay.
1: Spesialnya kayaknya buat Bang Adi. Yang ganteng itu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh ya Pak Zai udah gabung belum kita
0: belum,
1: ya?
0: Belum, malam
1: oh, belum,
0: belum
1: ya. Min. Kayaknya untuk Pak Zai, kamu. Oh ya ini ada untuk Adinda Ain yang barusan habis urut ini.
0: Oh, habis urut.
1: lo habis urut, makanya baru gabung nih sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lo juga memang selalu di ujung-ujung ya enggak?
0: Oh, biasanya ada kata-kata anu enggak? Long Is.
1: Oh, kata mutiara ya.
0: Kata-kata penyemangat lah.
1: Oh, kata-kata penyemangat ya apa ya? Zaman lagi susah, tapi jangan dinampakkan susahnya udah.
0: Asik.
1: Gitu aja.
0: di bawah enjoy ya.
1: Iya, biarlah orang yang menilai gitu.
0: Oke.
1: Iya begitu aja lah Bang Adi.
0: Oke, Long Is.
1: Sahike ya enggak?
0: Oh, sahike, saurang ike.
1: Salam untuk semua pendengar, untuk semua yang bergabung tadi ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Is ternyata atlet voli bin Mareti ya. Penyemes, oke. Okay. Semangat Long Is, sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan. Untunglah tak hobi bola ya, jadi tak perlu begadang Long Is. Yang kacau ini yang hobi bola ini pendengar ya. Kalau udah Piala Dunia, apalagi 4 tahun sekali, apalagi dengan jam siaran sekarang ya. Kalau di Amerika ini, Amerika, Meksiko dan Kanada, ini perbedaan waktunya dengan Indonesia ini tergantung kotanya juga ya, tapi dalam rentan waktu 11 hingga 15 jam pendengar ya. Jadi ya mainnya sore di sana, jadi subuh di sini, atau kalau mainnya malam di sana bisa-bisa pagi di sini, atau ada yang tengah malam juga. Ya, jadi ya, jam-jam begadang nih ya buat yang hobi nonton bola. Apalagi kalau momennya Piala Dunia 4 tahun sekali kayaknya sayang untuk dilewatkan pendengar ya. Jadi tetap jaga kesehatan, perhatikan juga waktu istirahat ya, supaya biar tetap semangat ya walaupun begadang nonton bola. Baik, lagunya dari Azlan ya, Jangan Hianati Aku. Oke, masih bisa nih pendengar ya yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Masih semangat di malam ini, apalagi yang sambil nungguin Jerman nanti main ya. Iya, pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti Jerman juara dunia 4 kali yang akan berhadapan dengan tim debutan ini Curaçao ya, yang juga pernah melakukan pertandingan friendly match melawan timnas kita pendengarnya beberapa waktu yang lalu. Nah terakhir kali Jerman ini juara 2014 saat pelaksanaan Piala Dunia di Brazil ya. Oke okay, kita langsung puterin nih lagu permintaan dari Long Is, ada Azlan and the type Type Richard, Jangan Hianati Aku.

0: Loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Masih di ruang rindu pendengar, karena kita saat ini sedang ada pesta bola dunia, Piala Dunia 2026. Jadi saya puterin nih lagu, salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia pendengar ya, ada Ricky Martin, The Cup of Life atau La Copa de la Vida ya. Ini lagu menjadi salah satu official theme song FIFA World Cup tahun 98 di Prancis pendengar ya, dimana saat Prancis menjadi tuan rumah, mereka juga berhasil menjadi juara untuk yang pertama kalinya pendengar. Ini banyak yang bilang ini salah satu lagu terbaik yang menjadi theme song Piala Dunia ya, atau yang ya paling sering diingat juga lah ya, selain ada lagu Waka Waka juga dari Shakira yang jadi lagu official FIFA atau lagu theme song FIFA Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Shakira dengan Waka Waka. Dan ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingat katanya pendengar ya. Oke, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu malam ini pendengar. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah jumpa lagi kita di lain kesempatan. Tetap semangat pendengar, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa nanti buat yang kayaknya ada yang gabung, ini penelpon terakhir kita di malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kayaknya sinyal agak kurang kayaknya ya. Tak gimana ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sayang sekali tidak bisa tersambung dengan baik. Baik pendengar, jumpa lagi kita di lain kesempatan. Sampai jumpa, dan nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat ada siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 ya, antara Jerman yang akan berhadapan dengan Curaçao pendengar. Dan masih ada nih beberapa lagu di Ruang Rindu kita malam ini ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sampai jumpa dan selamat malam.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Masih di 99,21 RRI Ranai. Ternyata cinta dari Anji. Pendengar, spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 yang sambil nungguin buat nonton bola ya. Oke, nanti bakal ada laga Jerman yang akan berhadapan dengan Curaçao, pendengar ya. Kick off mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saat lagi nih pendengar ya. Dan ini merupakan laga debut bagi Curaçao yang akan pertama kalinya tampil di Piala Dunia pendengar. Dan langsung berhadapan dengan salah satu tim unggulan ya, Jerman, yang sudah pernah menjadi juara dunia 4 kali pendengar, terakhir di tahun 2014 yang lalu. Dan untuk besok selain laga Jerman Curaçao juga ada laga Belanda yang akan berhadapan dengan Jepang pukul 3 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, yang juga akan disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Ranai Premier. Kemudian di pagi besok pukul 6 waktu Indonesia Barat juga ada laga Pantai Gading versus Ekuador, kemudian dilanjutkan dengan laga Swedia versus Tunisia ya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti besok malam pendengar ya, akan ada juga secara langsung antara Spanyol yang akan berhadapan dengan KPRD pukul kick-off-nya mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau udah musim Piala Dunia ini, yang hobi bola siap-siap begadang ini pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga, perhatikan waktu istirahat. Oke, masih ada lagu pilihan untuk Anda di malam ini pendengar.

5 kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar, sampai di sini beres sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini. Minggu 14 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Hendri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ini kan ada di fase di grup E ya, ini ya, Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
1: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, mm-hmm. itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Berasa sekali dampaknya ya.
0: Oke.
1: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih. Mencetak gol. Kalau saya sih kalau bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
0: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
1: Iya, lebih itu sih kalau saya.
0: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman tentunya. Dia grup besar, iya. Negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
1: oh ya kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pantai Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Mm-hmm. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas, bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut ya di Piala Dunia, okay. Tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia.
0: Okay.
1: Karena ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
0: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
1: Jadi posisi beban di Jerman.
0: Iya.
1: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
1: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada kita lihat dulu,
0: yeah.
1: Ada
0: Kai Havertz,
1: ada Musiala di sana.
0: Musiala
1: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya.
0: Nah.
1: Si Lokadia ini di belakangnya ada Tahi Chong.
0: Yeah.
1: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
0: Iya, yeah, di Curaçao ya.
1: Yeah,
0: Bakuna.
1: Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, gak usah 100% lah, mengimbangi 60-70% lini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brasil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
0: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
1: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
0: Oke, 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari

Drama Tari Mak Yong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama Tari Mak Yong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama Tari Mak Yong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan Riau.

0: on.
1: Mendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini. Semoga saja dapat menjadi teman Anda sembari akan memulai segala aktivitas di awal pekan ini. Selanjutnya, pendengar, kita nantikan pada waktu pukul 6 saya disampaikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, ini Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Pendengar, pemerintah Natuna kembali gelar kegiatan pasar murah dan penyaluran bantuan beras di Kecamatan Batubi. Camat Punguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan.

0: Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah dan penyaluran bantuan beras di Kecamatan Batubi. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna tersebut akan berlangsung di kantor Desa Gunung Putri, Kecamatan Batubi, Senin 15 Juni 2026 hari ini. Kadis Perindak Kopumi Natuna, Marwan Saputra menyampaikan pasar murah digelar sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang disediakan antara lain minyak goreng kemasan 1 liter 15.000, tepung terigu 1 kilo 10.000, gula pasir curah 1 kilo 12.000, telur ayam 1 papan 50.000, serta beras medium SPHP kemasan 5 kg seharga Rp58.000. Selain pasar murah, pemerintah Natuna juga menyalurkan bantuan beras kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Batubi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wan Sazali menjelaskan, sebanyak 118 kepala keluarga tercatat sebagai penerima manfaat dalam program bantuan pangan tersebut. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Camat Bungoran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Laporan Aprizal.
1: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bungoran Timur, Camat Bungoran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
2: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman, tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan. Sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya, insya Allah kita juga akan menjadi sehat di terapan kita.
1: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bungoran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
2: Pemerintah Kecamatan Bungoran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
1: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Personil Koramil 05 Midai Kodim 0318 Natuna Serka Yiharepa Sabtu kemarin melaksanakan kegiatan Komsos bersama warga Desa Air Kumpai Kecamatan Suap Midai Natuna. Komunikasi sosial yang dilaksanakan tersebut dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat serta mengetahui perkembangan situasi wilayah binaan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu metode pembinaan teritorial yang rutin dilakukan Babinsa guna menjalin kedekatan dan memperkuat hubungan silaturahmi dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kegiatan tersebut, Serka Harepa mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan, kekompakan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. Dijelaskan dan ditegaskannya bahwa keharmonisan antara Babinsa dan masyarakat merupakan modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Warga Desa Kumpai menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kehadiran Babinsa yang selalu aktif berinteraksi serta memberikan motivasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan Komsos ini diharapkan hubungan antara TNI dan rakyat semakin solid sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas wilayah. Babinsa Koramil 06 Serasan Kodim 0318 Natuna Sertu Henry Purwanto Sabtu kemarin kembali melaksanakan kegiatan pemantauan sekaligus membantu dan mengarahkan para pekerja pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Natuna. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa terutama di wilayah desa Tanjung Setelung Serasan. Kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan gedung koperasi, khususnya pengerjaan penggalian septic tank sebagai pengganti septic tank milik warga yang terdampak pembangunan pondasi bangunan. Di sela kegiatan, Sertu Henry Purwanto menegaskan pentingnya kerjasama seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Lebih lanjut, disampaikannya bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah dalam mempererat ekonomi, memperkuat ekonomi kerakyatan maksud kami berbasis desa melalui pengelolaan usaha secara kolektif dan berkelanjutan. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pembinaan, sekaligus memastikan setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Puskesmas Ranai menjalankan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah sekolah dan instansi melalui inovasi Si Kerapu Natuna atau sistem cek kesehatan rutin terpadu Puskesmas Ranai. Program tersebut dilakukan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna. Kegiatan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan mendatangi langsung sekolah maupun instansi pemerintahan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Kepala Puskesmas Ranai Nazri mengatakan inovasi Si Kerapu Natuna dibuat untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan jemput bola dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Dijelaskannya program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah dan instansi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak dini. Menurut Nazri, kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah pencegahan dasar agar kondisi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat apabila ditemukan keluhan kesehatan tertentu. Program Si Kerapu Natuna juga diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat. Edukasi kesehatan yang diberikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan sehari-hari. Puskesmas Ranai berharap inovasi pelayanan kesehatan tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan di berbagai sekolah dan instansi di Natuna. Melalui pelayanan kesehatan yang lebih dekat, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan secara rutin. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terus dilakukan guna mendukung pelayanan kegawat daruratan yang cepat dan tepat. Salah satunya melalui pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support atau BTCLS yang diikuti perawat RSUD Kabupaten Natuna bekerjasama dengan Ambulan Gawat Darurat AGD 118 Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti sejumlah perawat sebagai bagian dari penguatan kemampuan penanganan pasien dalam kondisi darurat. Materi yang diberikan meliputi bantuan hidup dasar, penanganan trauma, manajemen jalan napas, hingga penanganan kegawat daruratan kardiovaskular. Kegiatan berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan instruktur berpengalaman dari AGD 118 Jakarta. Peserta mendapatkan pembelajaran teori dan praktek guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi berbagai kondisi kegawat daruratan medis. Ketua Perawat RSUD Natuna Mulisin kepada RRI mengatakan pelatihan BTCLS menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keperawatan. Menurutnya, kompetensi tenaga kesehatan harus terus diperbarui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan standar pelayanan medis. Dijelaskan kemampuan melakukan penanganan awal terhadap pasien gawat darurat merupakan keterampilan yang wajib dimiliki setiap perawat. Dengan pelatihan tersebut, tenaga kesehatan diharapkan semakin siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Atlet tenis meja Natuna mulai menjalani training center atau TC sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tahun 2026. Pemusatan latihan dilaksanakan di Gor Air Mulung Bandar Sahranai. Pelatih tenis meja Natuna Muhammad Al-Muasibi mengatakan sebanyak 8 atlet mengikuti TC berbagai terdiri dari 4 atlet putra dan 4 putri. Dalam program pelatihan ini didampingi pelatih Muhammad Bayu Hardiansah. Menurut Al-Muasibi, TC difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik, taktik, fisik, dan mental atlet. Seluruh aspek dasar permainan dilatih secara menyeluruh agar para atlet mampu mencapai performa terbaik saat bertanding nanti. Dijelaskan kesiapan fisik dan mental menjadi perhatian utama tim pelatih untuk menghadapi persaingan yang pergerakan semakin ketat pada ajang Popda tahun ini. Para atlet yang mengikuti pemusatan latihan berasal dari berbagai sekolah di Natuna, di antaranya SMA Negeri 1, kemudian Sedanau, SMK Pariwisata, hingga SDIT. Menariknya, salah satu atlet yang mengikuti TC masih duduk di bangku kelas 4 SD. Hal ini menunjukkan pembinaan tenis meja di Natuna telah menjangkau berbagai kelompok usia. Cabang olahraga tenis meja selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang medali bagi Kabupaten Natuna pada ajang Popda. Pada kejuaraan sebelumnya, tim tenis meja Natuna berhasil meraih 1 medali perak dan 2 perunggu. Meski demikian, target utama yang belum tercapai adalah emas. Oleh karena itu, tim pelatih bertekad meningkatkan prestasi pada tahun ini. Muhammad Al-Muasibi menegaskan target utama tim tenis meja Natuna pada Popda sedikitnya 1 medali emas. Selain membidik emas, tim juga optimis menambah perolehan medali perak maupun perunggu. Untuk mewujudkan target tersebut, para atlet akan menjalani latihan intensif dan evaluasi berkala selama masa pemusatan latihan berlangsung. Tim pelatih berharap seluruh atlet dapat menjaga disiplin, semangat, dan fokus selama mengikuti TC agar mampu tampil maksimal saat bertanding nanti.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pemerintah Natuna kembali menggelar kegiatan pasar murah dan penyaluran bantuan beras di Batubi. Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Wakil tim redaksi bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dan rekan teknik Agus Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar Warta, berita selanjutnya ya, pukul 11 Warta Berita Olahraga, mungkin ada relay sepak bola ini, jadi kami menyesuaikan saja dengan Warta Berita selanjutnya. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami juga akan mungkin menyiarkan lagi pertandingan Piala Dunia, masih babak penyisihan ini untuk pagi ini, yang akan bertanding jadwalnya adalah Pantai Gading melawan Ekuador. Baik pendengar, kita masih nantikan dengan mendengarkan lagu-lagu berikut ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: Yang telah kita padukan juga dengan data kementerian. Nah, kependudukan ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Ini mendaukan.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
5: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data kementerian, nah, kependudukan ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin.